Kulapa Hari, PT PLN Persero menyampaikan bahwa kondisi sistem interkoneksi Kalimantan saat ini telah berangsur normal. Dan kendala pasokan listrik terus diperkuat seiring dengan selesainya proses perbaikan pada unit pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan. GM PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Iwan Sulistijono, melalui pernyataan yang diterima di Palangkaraya, menyatakan pemulihan sistem berjalan sesuai tahapan sehingga pasokan tenaga listrik kepada pelanggan kini semakin stabil. Ia mengatakan dengan membaiknya kondisi sistem pengaturan beban yang sebelumnya diberlakukan secara terbatas telah dihentikan dan sistem kelistrikan kembali beroperasi secara normal. Ia juga menerangkan bahwa penanganan dan optimalisasi pada unit pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat kendala sistem interkoneksi Kalimantan serta memastikan kontinuitas pasokan listrik bagi masyarakat. Apabila masih terdapat pelanggan yang mengalami kendala kelistrikan di lokasi masing-masing, PLN mengimbau agar segera menyampaikan laporan melalui aplikasi PLN Mobile agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas. Demikian saya Sunita Mantike, sampai jumpa pada berita mahalang pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Klopari, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan sudah tersambung di ujung telepon bersama prakirawan Kak Reni. Halo Kak Reni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi cuaca untuk Kulapahari.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Kulapahari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Minggu 12 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat dan dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan, serta tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Kulapahari pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Reni. Informasi cuaca untuk Kulapahari di pagi hari ini semoga bisa menunjang segala aktivitas Kulapahari tentunya ya. Oke, silakan untuk Kulapahari nanti akan kami hadirkan kembali ini ya. Informasi kearifan lokal ya, dan saat ini informasi pesona budaya Borneo ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini menemani berbagai aktivitas Anda.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Kabar Kutan Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Una hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ewe ya tuna tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, mak lah. Mantap sinde ampi, nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahalau radio bewe berita, mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai ye manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Mary. Iya, masih bersama kami Perempuan Suara Buddha Palangkaraya yang baru saja Anda dengarkan bersama. Informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya bersama Kak Reni ya tadi. Semoga saja bisa bermanfaat ya untuk kulap hari semuanya. Iya. Di pagi hari ini Pesona Budaya Borneo 1 jam ke depan ya, masih ada waktu juga gitu ya. Beberapa informasi akan kami hadirkan terkait tradisi budaya yang ada di seputaran Borneo, Kalimantan ya. Kali ini kita menuju Nunukan Kulapahari yang ada di Kalimantan Utara. Ada ritual ataupun tradisi Irau Tengkayu, yaitu tradisi syukur masyarakat pesisir Nunukan. Nah, Kulapahari, setiap daerah ini memiliki cara tersendiri ya untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan. Di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masyarakat memiliki sebuah tradisi yang dikenal dengan nama Irau Tengkayu. Tradisi ini telah menjadi agenda budaya yang dinantikan setiap tahun, khususnya oleh masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat bergantung pada laut. Irau berarti pesta atau perayaan ya, sedangkan tengkayu berarti berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang hidup berdampingan dengan perairan. Dahulu tradisi ini dilaksanakan sebagai upaya syukur, ucapan atau ungkapan syukur ya atas hasil laut yang melimpah, sekaligus doa agar para nelayan selalu diberi keselamatan saat melaut. Rangkaian acara begitu meriah ya, perahu-perahu nelayan dihias dengan warna-warni yang indah, kemudian berlayar bersama menyusuri perairan Nunukan. Di daratan ya, masyarakat disuguhi pertunjukan seni budaya dari tarian tradisional, musik daerah hingga kuliner khas yang menggambarkan kekayaan budaya Kalimantan Utara.

Iya, Kulau Pahari rangkaian acaranya begitu meriah ya. Perahu-perahu nelayan dihias dengan warna-warni yang indah, kemudian berlayar bersama menyusuri perairan Nunukan. Di daratan ya, tentu saja banyak sekali makna yang tersebar dari Irotong Kayu ini. Bukanlah sekedar kemeriahan ya, tradisi ini juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta. Lalu dipandang sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga kelestariannya, bukan sekedar dimanfaatkan ya. Di tengah kehidupan modern, Irotong Kayu menjadi pengingat bahwa rasa syukur tidak hanya diwujudkan lewat kata-kata ya, tetapi juga melalui tindakan ya, tindakan menjaga alam, memperkuat kebersamaan, dan melestarikan budaya yang diwariskan para leluhur. Nah, Kulau Pahari, tradisi inilah yang membuat identitas masyarakat Nunukan tetap hidup dan dikenal hingga sekarang.

Fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Kulapa Hari, balik lagi Senetan ya. Dan kali ini adalah informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo ya, di Nunukan ya. Selain Irau Tengkayu, ada apa lagi di sana Kulapa Hari? Ada tari Jepen ya, warisan budaya yang menyatukan beragam etnis di Nunukan. Nah, berbicara tentang budaya Nunukan, tentu tidak bisa dilepaskan dari keberagaman masyarakatnya. Kabupaten yang berada di wilayah perbatasan ini dihuni oleh berbagai suku dengan latar belakang budaya yang berbeda. Menariknya, keberagaman tersebut justru melahirkan kehidupan yang harmonis. Salah satunya tercermin melalui tari Jepen. Tari Jepen berkembang di wilayah pesisir Kalimantan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nunukan. Gerakan lembut namun penuh semangat diiringi musik tradisional yang membuat siapapun ingin ikut bergoyang. Taruan ini kerap dipentaskan dalam penyambutan tamu kehormatan, pesta rakyat, pernikahan hingga berbagai festival budaya Kulapa Hari. Yang membuat tari Jepen ini begitu istimewa adalah kemampuannya menjadi simbol persatuan. Penari berasal dari berbagai latar belakang, namun saat tampil mereka bergerak serempak mengikuti irama yang sama. Nilai-nilai inilah yang mencerminkan kehidupan masyarakat Nunukan ya, berbeda-beda tetapi tetap saling menghargai. Melalui tari Jepen, generasi muda diajak mengenal sejarah daerahnya sekaligus memahami bahwa budayanya bukan sekedar hiburan ya. Di dalamnya terdapat nilai sopan santun, kebersamaan, kerjasama dan penghormatan kepada tamu juga. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo Kulapa Hari. Jangan kemana-mana ya, setelah ini akan ada program selanjutnya di pukul 8 Pesona Nusantara ya. Ada Reza Patricia kali ini, lagu dengan judul Manja Pang Nupi untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebanyak 214 calon siswa resmi ditetapkan sebagai peserta didik baru sekolah SR Permanen Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah untuk tahun ajaran 2026-2027. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Dinsos Gunung Mas Barian saat dihubungi dari Kuala Kurun mengatakan penetapan tersebut merupakan hasil dari rapat pleno yang dilakukan para pemangku kepentingan. Rapat pleno menetapkan calon siswa tersebut dilaksanakan di Kuala Kurun pada Jumat dengan turut dihadiri pendamping program Keluarga Harapan atau PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Ia juga menyampaikan kuota SR Gunung Mas tahun ini sebanyak 270 siswa, terdiri dari 90 siswa SD, 90 siswa SMP dan 90 siswa SMA. Dari jumlah tersebut sebanyak 214 siswa telah berhasil dijangkau dan ditetapkan dengan rincian 89 siswa SD, 87 siswa SMP dan 38 siswa SMA. Dengan demikian masih terdapat kekurangan sebanyak 56 siswa dari total kuota dengan rincian 1 siswa SD, 3 siswa SMP dan 52 siswa SMA. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam di pukul 9 waktu Indonesia Barat.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI di

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kopi Pesona Nusantara kami hadirkan untuk Anda ya. Sesaat lagi kita menuju ke Minahasa Manado ya. Oke, ada apa di sana Kulopa Hari? Ada ucapan syukur tradisi penuh makna ya dari tanah Manado untuk Anda. Nah, pengucapan syukur ini merupakan tradisi yang berlangsung turun-temurun ya, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas berkat, hasil panen, rezeki, kesehatan, dan kehidupan yang telah diberikan. Meski awalnya berkembang di daerah-daerah agraris Minahasa, tradisi ini juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Manado karena hubungan budaya yang sangat erat. Nilai inilah yang membuat tradisi tersebut begitu istimewa. Kulapa Hari bukan tentang seberapa mewah hidangan yang disajikan ya.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gue sempat ragu, Mai. Gue sempat ragu, Mai. Gue sempat ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup ngejar deadline kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi. Ulang. Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan, kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: saat trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Oke, kembali lagi Sunetan ya. Dan ini adalah informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Budaya Nusantara. Masih dari Minahasa nih ya. Kelopari, tari kebasarannya seperti apa? Merupakan simbol keberanian. Iya. Untuk Kelopari, tarian tradisional masyarakat Minahasa ini dikenal dengan gerakannya yang tegas, penuh semangat, dan menggambarkan keberanian para leluhur ya. Pada masa lampau, tari kebasaran dibawakan oleh para prajurit Minahasa yang bertugas melindungi kampung dan masyarakatnya. Karena itu, setiap gerakan memiliki makna, mulai dari kesiapsiagaan, keberanian, hingga semangat menjaga kehormatan. Dan tentu saja para penari ini mengenakan busana.

warna merah yang mencolok, dilengkapi senjata tradisional seperti pedang dan tombak, serta diiringi bunyi tembur yang dan gong juga ya, yang membuat suasana semakin megah. Ya, klub hari kini tari kebasaran tidak lagi menjadi simbol peperangan, melainkan menjadi warisan budaya yang dipentaskan dalam penyambutan tamu kehormatan, festival budaya dan berbagai acara adat. Masyarakat Manado dan Minahasa menjadikannya sebagai kebanggaan daerah sekaligus sarana memperkenalkan budaya Sulawesi Utara kepada dunia. Ya, di balik gerakannya yang gagah, Kulapa Hari tersimpan pesan penting bahwa keberanian bukanlah tentang mencari konflik ya, tetapi tentang menjaga kedamaian, melindungi sesama dan mempertahankan nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur tentunya. Melalui tari kebasaran, generasi muda diajak untuk mencintai kebudayaan atau budayanya sendiri. Sebab budayanya akan terus hidup apabila dipelajari, dipentaskan, dan diwariskan dengan penuh rasa bangga kepada generasi berikutnya.

Oke, kelapa hari itu tadi informasi terakhir kita ya. 5 menit ke depan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana. Pastikan Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya, untuk mendengarkan beragam informasi menarik terkait budaya, wisata, kuliner, dan sebagainya ya. Oke, ini dia lagu kami hadirkan untuk Anda di pagi hari Minggu ini.

Kulo pahari, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah konsisten melakukan pengawasan dengan menyambangi langsung penggilingan beras untuk memastikan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Kepala DPKP Kota Waringin Timur Yepi Hartadi Perianto mengatakan, pengawasan ini mereka lakukan secara rutin sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga keamanan bahan pangan. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai pengingat bagi para produsen untuk selalu menjaga mutu dan keamanan pangan yang dihasilkan. Yepi mengatakan kegiatan ini murni bagian dari upaya meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Mentaya Hilir Utara memang menjadi perhatian karena selama ini menjadi lambung padi Kota Waringin Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pertanaman, potensi hasil produksi, serta kesiapan lahan dalam mendukung peningkatan produksi pangan. Demikian saya Sunita Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Mail Ship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Global Arena masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini satu informasi untuk Anda kami hadirkan. Dampak embun upas Dieng, 30 hektar tanaman kentang rusak. Gitu ya. Nah, Kelopari, fenomena embun upas atau frost melanda dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah pada Kamis kemarin ya. Dampaknya puluhan hektar tanaman kentang dilaporkan mengalami kerusakan akibat suhu dingin ekstrim. Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan DPPKP Kabupaten Banjarnegara Firman Sapta Adi mengatakan berdasarkan laporan resmi dari pemerintah desa Dieng Kulon dan para petani, embun upas ini muncul di beberapa lokasi sekaligus. Lokasi terdampak tersebut meliputi lapangan Pandawa, area parkir Kompleks Candi Arjuna, Gasiran Aswatama, Kalibana, serta Kompleks Setiaki. Nah, sebagai informasi, Kelopahari embun upas dikenal menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Mereka tertarik melihat hamparan kristal es yang terbentuk akibat suhu udara ekstrim. Firman menyampaikan para petani sudah menyiram tanaman pada siang dan sore hari supaya ada uap air yang bisa menekan dampak suhu dingin pada pagi hari. Tidak hanya itu, pranet dan daun bambu pun sudah dimanfaatkan untuk melindungi tanaman dari embun beku gitu ya. Kendati demikian, menurut hasil wawancara dengan para petani, tanaman kentang yang berumur sekitar 40 hari ke bawah umumnya tidak dapat diselamatkan. Tanaman muda tersebut langsung mati setelah terdampak embun upas gitu ya. Nah, Kelopahari itu tadi sekilas informasi untuk Anda di pagi hari ini. Jangan kemana-mana gitu ya. Kita akan dengarkan kembali lagu berikut ini menemani aktivitas pagi Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Gula Pahari masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya di pagi hari ini. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Limbah industri minyak atsiri berpotensi diolah jadi bio briquette, energi biomasa nih ya. Ya, ternyata limbah padat dari industri minyak atsiri itu berpotensi dimanfaatkan kembali nih ya Gula Pahari sebagai bahan baku bio briquette. Untuk mendukung pengembangan energi alternatif berbasis biomasa sekaligus mengurangi limbah agroindustri. Ya, peneliti Pusat Riset Kimia Molekuler Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Eni Sulawati, mengatakan limbah dari berbagai tanaman penghasil minyak atsiri ini seperti akar wangi, serai wangi, kayu manis, cengkeh, jahe, hingga kayu cendana, gaharu, dan masoi masih memiliki kandungan karbon yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar padat ya. Salah satu limbah yang dinilai paling menjanjikan Gula Pahari adalah residu padat hasil penyulingan rimpang jahe. Selama ini limbah tersebut umumnya belum dimanfaatkan secara optimal, padahal masih mengandung lignoselulose yang dapat diolah menjadi biochar, biochar, dan selanjutnya diproses menjadi biobriquette gitu ya. Ya, Gula Pahari dalam penelitian tersebut, limbah penyulingan jahe terlebih dahulu dikeringkan sebelum melalui proses karbonisasi untuk menghasilkan biochar. Biokart kemudian dicampur dengan berbagai jenis perekat, dicetak menjadi biobriquette dan diuji karakteristiknya. Nah, itu tadi informasi untuk Anda Gula Pahari. Jangan kemana-mana, masih kami temani dengan sajian lagu berikut ini. Menemani aktivitas Minggu pagi Anda.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang

sudah berada ya di pagi hari ini. Kebersamaan kita hampir di penghujung acara ya, di pukul 9 kita harus pukul 10 nih ya, udah lewat 9. Pukul 10 kita harus berpisah nih ya, berapa hari? Kurang lebih berapa menit nih? Kurang lebih 13 menit ke depan ya. Yang pastinya jangan kemana-mana dulu ya, setelah ini akan ada rekan kami Anissa Umami menemani aktivitas yang Anda ya. Jangan nanti di pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat barangkali ya. Akan ada program Dunia Anak Ceria nih ya untuk kulapa hari, jangan lewatkan ya. Untuk adik-adik di rumah juga nih, setiap hari Minggu di pukul 10 siang ya, ada nanti ada siapa nih yang datang ke studio Prompat. Ada ke Priska Ekslesia, Priska Ekklesia Caroline ya, dari SDS Sining Kids School ya. Oke, jadi jangan lewatkan penampilan, cerita menarik, dan kita mau dengar apa saja ya, aktivitas-aktivitas Kak Priska nih ya, selama di sekolah ataupun di rumah. Pokoknya seru banget ya, jangan kemana-mana. Setelah ini akan hadir di ruang dengar Anda semua. Saya Suneta Mantike, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami, pendengar Kulapa Hari. Jangan lupa tetap bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya, menemani aktivitas yang Anda. Lagu berikut ini kami hadirkan spesial.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: 대충 때문에 잘라가
1: 중급 겨울 라를 거다 플라디
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Yang ulabari berita mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Barito Utara, Neti Harawati, mengapresiasi pelaksanaan tes atau seleksi substansi bakal calon kepala sekolah dan bakal calon pengawas sekolah pada tahun 2026 di SMK Negeri 1 Muara Tewe sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan di dunia pendidikan. Proses seleksi yang objektif dan juga berbasis kompetensi sangat penting untuk menghasilkan kepala sekolah dan juga pengawas sekolah yang profesional, berintegritas, serta mampu membawa perubahan positif bagi satuan pendidikan. Ia berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan penuh tanggung jawab serta menjadikan proses tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas diri. Demikian berita mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
3: Aku suka.
2: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
3: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: Hai hai adik-adik dan juga teman-teman sekalian, menemani kamu kembali bersama dengan dunia anak ceria, anak-anak manis, adik-adik lucu. Hari ini kita berjumpa kembali bersama dengan kakak yang luar biasa, akan nemenin kita ya selama 1 jam ke depan. Sudah hadir di studio ya bersama dengan Kak Nisa di hari ini, bersama dengan Kak Priska Eklesia Caroline dari Sekolah Dasar Swasta Shining Kids School. Kita sapa dulu dong ya. Halo.
1: Hai.
0: Hai, aduh manis banget suaranya. Benar gak nih Kak Nisa tadi nyebutin nama kakak?
1: Benar.
0: Udah benar. Wow, sekarang kakak kelas berapa?
1: Kelas 5.
0: Kelas 5, baru naik kelas ya?
1: Iya.
0: Iya. Hari ini gimana kabar kakak?
1: Baik.
0: Baik, tadi sudah sarapan belum?
1: Udah.
0: Udah, sarapannya pakai apa?
1: Pakai telur.
0: Iya, itu favorit Kak Nisa juga sih. Oke, biasa dipanggil siapa nih? Kak Priska ya?
1: Iya.
0: Iya, Kak Priska, boleh enggak hari ini sebelum kita cerita-cerita lanjut, boleh enggak nih Kak Nisa bareng dengan teman-teman di rumah kenalan dulu sama Kak Priskanya?
1: Boleh.
0: Boleh. Silakan Kak Priska. Boleh, perkenalan dulu gak apa-apa.
1: Nama aku Priska Eklesia Caroline. Umur aku 10 tahun.
0: Sekarang?
1: Aku bersekolah di SDS Shining Kids School.
0: Wow, sekarang sudah 10 tahun ya. Iya, luar biasa banget. Tadi kita udah cerita-cerita ya gimana pengalaman liburnya. Ternyata Kak Priska liburnya juga cukup panjang ya.
1: Iya.
0: Dari bulan apa tuh Kak?
1: Mei.
0: Dari bulan Mei akhir ya berarti ya?
1: Juni.
0: Wow, mau 2 bulan berarti ya. Iya. Biasanya di rumah ngapain aja tuh waktu libur kemarin Kak?
1: Main HP. Terus kayak tiduran gitu.
0: Iya, banyak rehatnya berarti ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau libur gitu biasa ada PR-nya nggak sih Kak? Ada tugasnya atau udah nggak ada?
1: Nggak ada.
0: Oh, udah nggak ada. Makin ini dong, makin santai ya.
1: Iya.
0: Oke, hari ini bareng dengan Kak Priska kita akan cerita-cerita banyak, akan mendengarkan dongeng juga, plus nanti ada special di akhir ya Kak, performance dari Kak Priska. Udah di spill duluan kira-kira ada perform apa. Nah kalau sekarang kita akan dongeng dulu, Kak Priska udah siap Kak?
1: Udah.
0: Sudah siap, emang hari ini kita dongengnya judulnya apa Kak?
1: Riko jajan sembarangan.
0: Rikonya jajan sembarangan?
1: Iya.
0: Emang jajan apa? Tahan. Nanti kita ceritain langsung bareng dengan dongengnya Kak Priska ya. Gimana Kak Priskanya sudah siap?
1: Siap.
0: Sudah siap. Teman-teman dan juga adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan Kak Priska mendongeng untuk kita ya dengan judul Riko Jajan Sembarangan. Inilah Kak Priska berdongeng untuk kita.
1: Hari itu pulang sekolah, perut Riko lapar sekali. Di depan gerbang ada banyak gerobak jualan, ada cilok, es teh, dan milidi. Riko langsung lari ke gerobak yang paling rame. Bu, beli cilok 5.000, kata Riko. Gerobaknya gak pakai tutup, debu berterbangan, penjualnya juga gak pakai sarung tangan. Tangannya langsung pegang cilok dan pegang uang. Teman Riko, Sinta, mengingatkannya, jajanan itu jorok, mending makan bekal dari rumah aja. Tapi Riko gak mau mendengar. Ah, enak kok, udah biasa, jawabnya. Malamnya perut Riko sakit. Aduh, perutku sakit. Riko bolak-balik kamar mandi. Perutnya terasa sakit melilit-lilit. Badannya semakin lemas karena kekurangan cairan. Akhirnya ibu bawa Riko ke dokter. Kata dokter, Riko sakit perut karena kemasukan kuman. Kumannya datang dari jajan yang kotor. Riko kaget. Kuman dari mana, Bu Dokter? Dokter menjelaskan sambil menunjukkan gambar. Lihat ya, kalau jajan terbuka, lalat bisa hinggap. Kalau minyaknya dipakai berkali-kali, perut kita bisa jadi sakit. Riko jadi sedih. Aku gak mau sakit lagi, Bu. Kak, aku gak akan jajan sembarangan lagi. Besoknya, Riko sudah sembuh. Riko punya ide. Dia mengajak teman-teman bikin aturan baru yang diberi nama Aturan Jajan Pintar ala Riko. Yang pertama, lihat dulu apakah jajanan ada tutupnya, bersih nggak tempatnya, tangan penjualnya pakai sarung tangan nggak. Yang kedua, pilih makanan yang sehat dan aman, seimbang zat gizinya, terlindung dari debu, atau bawa saja bekal dari rumah. Yang ketiga, sebelum makan atau menyentuh makanan, cuci tangan pakai sabun. Selain menerapkan aturan itu, Riko juga membawa bekal dari rumah. Isinya nasi, ayam, sayur, dan buah potong. Lama-lama teman Riko ikut juga membawa bekal. Di kelas jadi gak ada yang sakit perut lagi. Semua bisa main dan belajar dengan semangat. Riko senang, ternyata jajan enak itu bukan yang paling murah, tapi jajan yang bersih dan sehat. Pesan buat anak-anak, kalau mau jajan, ingat tiga kata ini aja: bersih, sehat, dan aman.
2: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
0: Wow, telah kita dengarkan bersama kisah Riko jajan sembarangan. Ternyata jajan sembarangan ini itu karena ada yang gak bersih jajannya ya.
1: Iya.
0: Iya, dan akhirnya Riko jadi sakit perut. Tapi dari Riko juga ya kak, kita kira tahu jajan pintar. Tadi ingat berapa kak? Ingat tiga kata?
1: Iya.
0: Apa aja? Apa yo?
1: Bersih, sehat, dan aman.
0: Nah, bersih, sehat, dan aman. Jadi sebenarnya boleh aja ya kak, kalaupun mau jajan ya.
1: Iya.
0: Tapi kita harus pastiin dulu dengan tiga hal ini. Apakah sudah bersih, apakah sudah aman, sama yang terakhir apa kak?
1: Sehat.
0: Sehat. Apakah jajanan itu sehat atau tidak, baru nanti bisa dikonsumsi kita gitu ya. Tapi yang paling amannya memang bawa makan dari
1: rumah.
0: Dari rumah, bener banget. Tapi kenapa sih Kak Priska memilih kisah ini untuk dibawakan dan juga didengarkan teman-teman hari ini?
1: Karena untuk mengingatkan jangan jajan sembarangan.
0: Ah, jadi Kak Priska juga mau ngingetin buat teman-teman sekalian gitu ya, iya, lewat dongeng ini gitu. Tapi Kak Priska pernah punya pengalaman gak yang sama kayak dongeng?
1: Gak pernah.
0: Jangan ya, iya, jangan pernah berarti ya. Semoga kita selalu sehat ya, gak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jajan sama teman-teman boleh, tapi tetap harus waspada dan hati-hati ya.
1: Iya.
0: Iya, oke, okay. Good job Kak Priska, luar biasa bagus sekali cerita ya hari ini. Dan sekarang saatnya untuk nanya-nanya bareng dengan Kak Priska. Yeah. Kalau tadi sudah kenalan bareng Kak Priska ya, Kak Priska sekarang baru aja naik kelas 5. Berarti hari Senin ini nanti sekolah?
1: Iya.
0: Iya, wow. Gimana perasaannya balik lagi ke sekolah?
1: Senang.
0: Kenapa tuh bisa senang sekali?
1: Bertemu teman.
0: Ih, Kak Priska tuh kangen ya sama teman-temannya ya?
1: Iya.
0: Iya, emang teman-temannya ada siapa aja sih?
1: Banyak
0: siapa
1: sih.
0: Siapa aja? Satu,
1: Giselle.
0: Dua,
1: Gracia.
0: Tiga,
1: Alona.
0: Empat,
1: Celine.
0: Lima,
1: Cia.
0: Ini kalau kita lanjutin banyak ya berarti kak.
1: Iya.
0: Salah satu deh yang sebangku sama kakak siapa dulu waktu kelas 4?
1: Johan.
0: Eh Nanti kelas 5 teman-temannya sama atau beda lagi?
1: Sama.
0: Oh, sama. Luar biasa. Semoga nanti hari pertamanya menyenangkan ya.
1: Iya.
0: Iya. Eh, tapi Kanisa mau nanya deh. Biasanya ya, dulu Kanisa itu kalau udah libur panjang, Kak. Libur panjang, kita libur sekolah. Terus pas masuk sekolah lagi, Kanisa gak bisa bangun tau, Kak.
1: Aku juga biasanya bisa begadang.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Terus agak susah kalau udah hari pertama. Itu dulu Kanisa benar-benar dibangunin sama mamahnya Kanisa sih. Iya ya. Semoga kakak nanti gak kesiangan ya.
1: Iya.
0: Tapi biasa berangkat jam berapa, Kak?
1: 6.30.
0: Jauh gak dari rumah kakak sekolahnya?
1: Gak terlalu juga.
0: Oh, gak terlalu. Makanya berangkatnya sangat 7 ya?
1: Iya.
0: Emang masuk sekolah tuh jam berapa sih?
1: Jam 7.
0: Jam 7. Oh iya, iya aman. Masih ada 30 menit ya?
1: Iya ya.
0: Eh, tapi biasa upacara juga gak hari Senin?
1: Kadang-kadang upacara.
0: Upacara?
1: Iya.
0: Oh, kadang-kadang enggak kalau hujan. Tapi kakak pernah enggak jadi petugas upacara?
1: Pernah.
0: Jadi apa?
1: Itu
0: jadi apa yuk?
1: Apa itu?
0: Dirijen? Nama? Pembawa acara?
1: Iya, pembawa acara.
0: Pembawa acara? Wow. Eh, banyak orang takut tahu Kak jadi pembawa acara karena kan yang memimpin acaranya kan?
1: Iya.
0: Kok kakak berani? Kenapa tuh?
1: Karena disuruh sama guru.
0: Sekalian belajar ya. Tapi deg-degan gak, Kak?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga, berarti keren. Kakak sudah bisa memanage rasa gugup. Keren banget. Eh, tapi sekarang nih Kanisa mau tanya, pelajaran yang paling kakak suka tuh ada pelajaran apa sih?
1: Matematika sama bahasa Inggris.
0: Oh ya? Iya. Kenapa tuh? Dua mata pelajaran yang kakak suka ini kata orang susah.
1: Karena itu seru.
0: Seru?
1: Iya.
0: Seru kalau kita ini ya, Kak, kalau kita paham sama materinya ya.
1: Iya.
0: Iya. Kita satu-satu dulu deh, matematika dulu. Kenapa kakak suka banget sama matematika? Bukannya kata orang ini tuh menakutkan.
1: Karena menghitung-hitung gitu.
0: Karena menghitung-hitung. Nah, biasanya ya kalau suka matematika ini tuh kalau misalkan kita jawab soal terus kita udah bisa dapat jawabannya tuh kayak seneng banget. Udah bisa mecahin teka-teki rasanya.
1: Iya.
0: Tapi paling suka di matematika materi apa tuh, Kak?
1: Perkalian.
0: Perkalian. Wow. Dulu kan Nisa susah banget tahu ngehafal perkalian. Terus kalau bahasa Inggris, kenapa kakak tertarik dengan pelajaran ini?
1: Karena biasanya tiba-tiba ada soal jadi seru gitu.
0: Oh, ada kuis. Biasanya ini ya, kalau ada kuis itu tuh jawab cepet-cepetan.
1: Iya.
0: Biasa masih ini gak, Kak? Kalau zaman Kanisa dulu itu siapa yang bisa jawab boleh pulang.
1: Kadang-kadang gitu sih.
0: Berarti masih ada beberapa ya.
1: Iya.
0: Berarti seru dong kuisnya.
1: Iya.
0: Iya. Tapi kenapa sih, Kak, teman-teman kalau misalkan sekarang bilang kayak matematika sama bahasa Inggris kan susah, Kanisa gitu. Kalau menurut Kak Priska sendiri, gimana bilang ke teman-teman kalau sebenarnya matematika sama bahasa Inggris tuh gak susah gitu?
1: Itu kalau paham materinya. Jadi bisa tahu gitu.
0: Iya, berarti kuncinya adalah ketika kita lagi belajar kita harus perhatiin gitu ya.
1: Iya.
0: Supaya kita juga paham sama apa yang diajarin dan kita ngerti deh sama gimana ngerjainnya ya.
1: Iya.
0: Iya, good job, Kak Priska, luar biasa sekali. Eh, di sekolah biasanya kakak ikut kegiatan apa selain selain apa ya, belajar mengajar ya? Ada ekskul kah kakak ikut?
1: Ekskul pramuka sama kayak English Club gitu.
0: Ah, English Club sebagian dari kakak suka bahasa Inggris ya? Iya. Kenapa kakak jadi ikut pramuka tuh?
1: Karena itu wajib, jadi aku ikut aja.
0: Ah, tapi selama kakak ikut pramuka, apa aja nih yang paling kakak, wih seru banget gitu?
1: Buat itu yel-yel.
0: Buat yel-yel. Eh, terus ada ini enggak, Kak? Ada praktek bendera gitu enggak?
1: Enggak ada sih. Oh, soalnya belum. Baru-baru aja ada ekskul.
0: Tapi yel-yel menurut Kakak seru enggak?
1: Seru.
0: Yel-yel apa tuh yang paling seru?
1: apa ya?
0: Serunya karena ini ya, karena nyanyiinnya tuh bareng teman-teman.
1: Iya.
0: Terus yang tadinya pengen, yang biasa kita nyanyi harus merdu, di situ tuh bisa meluangkan teriakan, Kak.
1: Iya.
0: Tapi katanya Kakak juga punya ini ya, punya minat di dunia bernyanyi ya?
1: Iya.
0: Asik. Dari kapan tuh Kakak suka nyanyi?
1: 2023.
0: Oh, itu Kakak baru masuk ke klub, ke apa, ke sanggar ya?
1: Iya.
0: Tapi Kakak sudah suka bernyanyi dari kapan? Dari kecil?
1: Enggak juga, pas awal-awal masuk langsung suka gitu.
0: Ah, tapi kenapa tuh Kak awalnya Kakak jadi kayak ih suka nih dengan bernyanyi?
1: Awalnya aku malas gitu, terus disuruh mama biar ada bakat.
0: Ternyata
1: seru.
0: Suka?
1: Iya.
0: Wow. Tapi ngomong-ngomong tentang bernyanyi, siapa sih penyanyi yang paling Kak Priska suka?
1: Siapa ya?
0: Yang paling Kakak idolain ada Kak Gempi. Terus siapa lagi ya? Terus apa? Kelompok gak tuh? Bandnya Kak Malik. Yang ini yang nyanyi di film Jumbo. Selalu ada di nadimu.
1: Aku sukanya sama Gempi sama Kak Sherina.
0: Ah iya, Kak Sherina tuh juga nemenin masa kecilnya Kak Nisa. Karena syutingnya di Palangkaraya tahu.
1: Iya.
0: Iya kan Kak? Iya, agak bangga aja kita ya Kak.
1: Iya.
0: Palangkaraya kita bisa jadi tempat syuting yang nasional gitu. Iya. Tapi nih Kak, biasanya Kakak sekolah dari jam 7 ya tadi ya.
1: Iya.
0: Pulangnya jam berapa?
1: Jam 12.40.
0: Berarti sampai rumah jam 1-an ya?
1: Iya.
0: Iya. Nah, kalau tadi kita kepoin tentang sekolahnya Kak Priska, sekarang kita kepoin Kak Priska di rumah ngapain aja. Biasanya habis pulang sekolah ngapain, Kak?
1: Habis pulang sekolah ganti baju, habis itu makan.
0: Makan siang. Habis itu?
1: Habis itu tiduran.
0: Bobo. Terus tapi Kakak biasanya dapat PR apa enggak tuh?
1: Kadang-kadang.
0: Nah, Kak Priska tim yang ngerjain PR di siang hari atau di malam hari?
1: Malam hari.
0: Kenapa bisa malam hari?
1: Karena kalau siang aku malas, masih capek.
0: Iya, dan kayaknya karena ini juga ya Kak, karena panas.
1: Iya.
0: Jadi kayak gerah gitu.
1: Iya.
0: Nah sama, Kak Nisa juga tim yang mengerjakan segala sesuatu itu malam. Karena bisa ini, Kak Nisa bisa ngerjain dengan tenang gitu loh, karena adem.
1: Iya.
0: Tapi biasanya bobo malamnya jam berapa?
1: Kalau lagi libur bisa jam 11.
0: Oh my God.
1: Kalau lagi sekolah setengah 10.
0: Oh my God. Oh, berarti liburan kemarin jam 11 dong.
1: Iya.
0: Terus bangun paginya jam berapa kalau mau sekolah?
1: Kalau mau sekolah biasanya setengah 6.
0: Oh, setengah 6. Iya. Yang penting enggak ini ya? Enggak kesiangan ya?
1: Iya.
0: Kak Nisa mau nanya dong, Kak Priska. Pernah enggak sih Kak Priska kayak ada satu hari, aduh capek banget. Aduh kayak mama boleh nggak mah kita izin dulu sekolahnya gitu. tapi kan kita juga sadar ya Kak kalau sekolah ini wajib, nggak boleh males-malesan ya.
1: Iya.
0: Tapi Kakak pernah nggak kayak punya pengalaman mirip-mirip gitu?
1: Pernah.
0: Pernah?
1: Iya.
0: Kenapa tuh bisa jadi kita pengen izin aja?
1: Karena aku kayak malas, terus udah telat-telat gitu.
0: Oh, udah hampir-hampir masuk kan ya? Iya, terus jadi izin.
1: Iya. Tapi kalau disuruh mama ya udah terpaksa masuk.
0: Takut ya mama ya. Iya kok. Walaupun kita kayaknya berat banget buat bangun paginya ya, kita harus tetap sekolah. Tapi dulu tuh tahu nggak Kak yang bikin kita tuh males tuh apa?
1: Apa?
0: Waktu bangun tidurnya aja. kan?
1: Iya. Pas ketemu teman langsung kayak seru gitu.
0: Bener banget. Jadi tuh yang bikin malas sih cuma waktu bangun tidur aja.
1: Iya.
0: Iya. Terus waktu udah sekolah udah lupa deh. Tahu-tahu pulang nanti sama PR yang nakutin ya.
1: Iya.
0: Tapi ini juga ya yang buat teman-teman jangan malas. Karena biasanya rasa malas itu cuma di bangun tidur aja ya kak.
1: Iya.
0: Iya, nggak nyampe. Nanti nyampe sekolah juga udah happy lagi deh sama teman-teman. Seru ya?
1: Seru.
0: Di sekolah ada berapa kali istirahat sih kak?
1: Satu aja.
0: Oh, satu aja?
1: Iya.
0: Biasanya kakak kemana tuh waktu istirahat?
1: Ke kantin, habis itu balik kelas lagi.
0: Ih, main sama teman ya?
1: Iya.
0: Iya, cerita-cerita. Terus biasanya main apa di kelas kalau lagi istirahat?
1: Kayak apa ya, cerita-cerita gitu.
0: Curhat-curhat ya. Oke, versi dari Kak Priska nih, buat pesan ke teman-teman juga supaya tetap rajin sekolahnya gimana kak?
1: Apa ya?
0: Tapi biasanya Kak Priska ada ininya nggak sih, ada mood boosternya gitu nggak setiap lagi ngerasa wah suntuk banget gitu? Misal lagi nggak semangat banget nih belajar, nanti kita beli coklat deh biar semangat. Nah, pernah nggak kayak gitu?
1: Jarang sih.
0: Wah, jarang. Keren. Berarti Kanisa aja tuh mah akal-akalan Kanisa ya.
1: Iya.
0: Enggak. Ya, kadang ada juga Kanisa tuh kayak pengen satu yang mood booster buat semangat gitu. Oke, pesan dari Kak Priska supaya teman-teman juga rajin belajar gimana tuh kak?
1: Semangat aja sih.
0: Iya. Supaya apa yang diimpikan juga tercapai gitu ya.
1: Iya.
0: Harus rajin belajar ya.
1: Mm-mm.
0: Iya. Nah, Kak Priska, cita-cita kakak mau jadi apa sih?
1: Dokter.
0: Dokter? Why dokter?
1: Gak tahu, karena pengen gitu. Tapi ada juga satu
0: apa
1: yang
0: tuh
1: aku mau.
0: Apa?
1: Ilmu hukum.
0: Ilmu hukum? Kakak mau jadi pengacara?
1: Enggak juga sih, cuma yang kerja di itu.
0: Di bidang hukum.
1: Iya.
0: Wow, keren banget. Kita tanya satu-satu dulu ya. Kenapa kakak mau jadi dokter? Kata orang, takut ada darahnya.
1: Karena enggak semua tuh ada darahnya gitu. Jadi aku pengen.
0: Iya, dan juga kita bisa membantu orang sembuh gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, bener banget. Nah, terus kenapa ilmu hukum?
1: Karena aku lihat papa aku kerja tuh kayak apa ya?
0: Seru?
1: Iya. Tapi ternyata kata papa aku susah.
0: Udah di spill duluan ya, Kak. Gak apa-apa, berarti kalau misalkan susah berarti kita harus lebih ini dong. Harus lebih rajin belajarnya ya.
1: Iya.
0: Iya, berarti kan tantangannya lebih besar ya kak. Iya, keren banget. Semoga cita-cita kakak tercapai ya.
1: Iya.
0: Amin. Cita-cita tercapai kalau kita rajin
1: belajar.
0: Rajin belajar, benar banget. Nah kak, karena tadi udah disinggung ya papa yang selama ini mendukung kakak di segala hal, ada siapa aja?
1: Mama, terus papa, terus nenek aku.
0: Wow, berarti kakak disupport banget ya di rumah. Iya, nah sekarang waktunya untuk kakak, kalau misalkan kakak mau bilang sesuatu sama mama, sama papa, sama nenek, mau bilang apa?
1: Makasih ya udah bantu aku.
0: Terima kasih kembali ya Kak Priska, sudah menjadi anak baik, luar biasa sekali. Jangan melow, jangan sedih. Oke, Kak Priska, hari ini katanya kita akan menampilkan sebuah perform spesial dari Kak Priska ya?
1: Iya.
0: Emang ada apa sih hari ini Kak Priska?
1: Nyanyi.
0: Aduh, bernyanyi. Hari ini kita mau nyanyiin apa?
1: Mengenang bintang.
0: Mengenang bintang. Nah, sebelum kita bernyanyi, Kanisa mau nanya dulu, kenapa kakak memilih lagu Mengenang Bintang?
1: karena itu yang aku mampu gitu nyanyiinnya.
0: Dan kakak suka lagunya ya?
1: Iya.
0: Iya. Nah teman-teman, ini tuh sebenarnya lagu dari Kak Sherina dan juga Kak Derby. Iya.
1: Iya.
0: Kakak udah tahu lagu ini berarti lama dong?
1: Iya, pas tayang filmnya.
0: Wah, seru gak kak berpetualangan bersama dengan Sherina?
1: Seru.
0: Jadi ini gak kak, jadi kita kalau pengen berpetualang gak jauh-jauh ya? Karena di Palangka ada Nyeru Menteng ya?
1: Iya.
0: Seru sekali, oke. Kak, mau manggil Kak Sherina malah. Kak Priska udah siap?
1: Siap.
0: Sudah siap, teman-teman dan adik-adik sekalian. Kita akan mendengarkan Kak Priska bernyanyi untuk kita. Inilah Mengenang Bintang bersama dengan Kak Priska.

0: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
1: Wow, mengenang bintang ya tadi kak?
2: Iya.
1: Mengenang bintang bersama dengan Kak Friska, lagu dari Sherina dan juga Derby. Luar biasa sekali, yeay. Apa yang kakak ingat dari lagu ini kak? Maksudnya kayak, oh momen apa nih jadi teringat gara-gara ada lagu ini?
2: Momen apa ya?
1: Momen apa ya? Dejavu gitu loh kak.
2: Keinget gitu pas nonton filmnya.
1: Pas film Sherinanya? Wow. Berarti ini ya melekat sekali ya ininya kak soundtracknya. Yes. Ingat gak waktu itu nontonnya sama siapa?
2: Mama, papa, sama abang.
1: Wow, seru banget. Pengalaman luar biasa ya. Iya, okay. Gimana Kak Sherina? Kak Sherina. Salah panggil nih karena dari tadi Kak Sherina mulu ya. Okay, Kak Priska sudah lengkap rasanya ya?
2: Sudah.
1: Sudah, kita tadi di awal ngapain aja Kak?
2: Perkenalan, habis itu cerita-cerita. Habis itu mendongeng. Habis itu nyanyi.
1: Luar biasa. Tapi kerasa gak pertanyaan Kanisa banyak banget?
2: Enggak juga.
1: Enggak, mau lanjut?
2: Boleh.
1: Mau sejam lagi boleh?
2: Iya.
1: Iya kata Kak Friska. Jadi kapan-kapan main lagi ya kesini.
2: Iya.
1: Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Tadi waktu di awal gugup gak?
2: Lumayan.
1: Sekarang?
2: Enggak.
1: Enggak. Enggak ini kan? Enggak menakutkan kan?
2: Enggak.
1: Good job Kak Priska hari ini sudah memberanikan diri luar biasa sekali ya. Semoga nanti kita kalau ketemu di luar gitu.
2: Iya.
1: Nanti Kanisa panggil Kak Priska. Terus nanti kalau misalkan kita ada kesempatan lain kita ngobrol lagi ya.
2: Iya.
1: Iya, terima kasih banyak Kak Priska ya.
2: Iya.
1: Makasih juga Mama udah nganterin Kak Priska hari ini. Semangat terus belajarnya ya.
2: Iya.
1: Iya, siapa tahu nanti ketemunya pas udah jadi dokter. Tiba-tiba ini Kak Priska. Iya. Oh iya, nanti hari Senin juga hari pertama sekolah.
2: Iya.
1: Semoga menyenangkan dan selamat sudah jadi kelas 5 SD ya. Bentar lagi SMP itu kak. Iya, mungkin ada terakhir dari Kak Priska hari ini, salam-salam atau mau buat say hi ke siapapun boleh? Ke siapa kira-kira mau kirim-kirim salamnya?
2: Gak tahu.
1: Ke teman-teman, ke sepupu, ke abang, ke keluarga boleh? Ada siapa aja tuh? Siapa ya? Buat seluruh keluarga, seluruh teman gitu ya.
2: Iya.
1: Iya, sampai bertemu di sekolah nanti. Kak Priskanya udah rindu banget nih. Oke deh, terima kasih banyak Kak Priska ya. Dan juga teman-teman dan adik-adik sekalian sudah menemani kamu kurang lebih 60 menit sebelumnya juga bersama dengan Dunia Anak Ceria. Dan tentunya kami akan selalu hadir di setiap hari Minggu di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dengan ini juga saya Anissa Umami beserta dengan Kak
2: Priska Eklasia Caroline.
1: Pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Boleh say bye-bye, say dadah ke teman-teman.
2: Dadah,
1: dadah.
3: Dunia anak ceria, dunia penuh warna. Sampai jumpa teman-teman.

0: Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

Yang lebari berita bahlau pukul 11 waktu Indonesia Barat, PT PLN Persero menyampaikan bahwa kondisi sistem interkoneksi Kalimantan saat ini telah berangsur normal dan keandalan pasokan listrik terus diperkuat seiring dengan selesainya proses perbaikan pada unit pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan. Iwan Sulistizono mengatakan dengan membaiknya kondisi sistem peraturan beban yang sebelumnya diberlakukan secara terbatas dan telah dihentikan dan sistem kelistrikan kembali beroperasi secara normal. Ia menerangkan bahwa penanganan dan juga optimalisasi pada unit pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat keandalan sistem interkoneksi Kalimantan serta memastikan kontinuitas pasokan listrik bagi masyarakat. Demikian berita bahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Kelok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya masih nemenin kamu ya siang hari ini setelah tadi kita seru-seruan bareng bersama dengan Kak Priska, dunia anak ceria ya. Kali ini nemenin kamu buat menuju makan siang. Hayo, hari ini makan siangmu ada apa? Walaupun hari Minggu kayaknya tetap harus makan on time ya. Liburan boleh tapi harus tetap makan siang ya. Dan tentunya masih akan ditemani kamu bersama dengan deretan lagu-lagu Jawa lainnya juga karena akan nemenin kamu dalam program Campur Sari dan juga membuka requestan untuk kamu ya untuk lagu-lagu Campur Sari. Boleh banget kirimin ke kita di 0536 3235 969 atau di 0811 520 1233. Mengudara untuk kamu bersama dengan lagu Raiso Ngapusi dan juga Sak Tenan yang mengawali perjumpaan kita di siang hari ini.

Ngomongin tentang lagu-lagu yang kayaknya dengan melodi-melodi galau tapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap asik didengerin di siang hari. Kalau tadi kita dengerin Raiso Ngapusi bersama dengan Sa Tenane, semoga tidak ada hal-hal atau tidak ada kenangan-kenangan yang tiba-tiba teringat ya setelah mendengar lagu ini. Karena biasanya semua lagu tuh punya vibes, punya dejavu-nya basik-basik. And the next masih akan nemenin kamu bareng dengan deretan lagu-lagu Jawa ya, spesial hari Minggu ini sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat juga. Kita lanjutkan kebersamaan kita kali ini bersama dengan Andy X Aka dengan Tewas Tertimbun Masa Lalu.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Nasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.

Nasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.

Ya Allah, hari berita bahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat, anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Tengah Abdul Hafid memastikan perbaikan ruas jalan HM Arsyad atau jalur Sampit menuju Samuda di Kabupaten Kota Waringin Timur segera dilaksanakan dengan dukungan anggaran 10 miliar rupiah dari APBD tahun 2026. Hafid menjelaskan di mana proses pengadaan saat ini masih berada pada masa sanggah sebelum menetapan pemenang lelang. Setelah tahapan tersebut selesai, pekerjaan fisik akan segera dimulai. Berdasarkan penjelasan Dinas PUPR Kalimantan Tengah, pelaksanaan konstruksi ditargetkan berlangsung pada pertengahan Juli hingga awal Agustus 2026 apabila seluruh proses berjalan sesuai dengan jadwal. Demikian berita Bahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: ASEAN, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Apriansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey, bersiaplah.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Jamu, mbak. Tombo wato, tombo masuk angin, monggo, jamu.
4: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

0: hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: Lato-lato adalah permainan yang sedang viral saat ini. Permainan lato-lato ada sejak tahun 1960-an, berasal dari Amerika Serikat. Namun baru viral di tahun 1970-an. Tidak jauh berbeda, kala itu lato-lato juga dianggap permainan berbahaya. Karena di awal kemunculannya, lato-lato ini terbuat dari kaca. Tak jarang pemain lato-lato juga terkena serpihan kaca akibat terlalu sering dibentur-benturkan dan kerap kali mengenai orang-orang di sekitar pemain lato-lato. Saking viralnya lato-lato ini, para pembuat lato-lato menjangkau seluruh dunia. Bahkan di Indonesia, lato-lato sempat booming di tahun 1990-an. Saat ini, bahan lato-lato terbuat dari plastik dan kayu. Cara bermain lato-lato dengan menggoyangkan tangan sampai bola lato-lato berbenturan dan menimbulkan bunyi bertubi-tubi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Halo, ada yang bisa saya bantu?
7: Halo Pak Ardi, ini Kar.
6: Kar?
7: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
6: Oh, Pak Kardono.
7: Apa kabar Pak Ardi?
6: Baik Pak.
7: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
6: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
7: Paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
6: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
7: Aturan Pak? Oh, baik Pak Ardi.
8: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
9: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
10: Hai hai, masih dapetin kamu ya bareng dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Kalau kita ingat hari ini hari Minggu, ternyata di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 ini ada peringatan hari spesial. Apa tuh? Kamu tahu gak sih kalau hari ini di 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional? Kalau kamu dengar kata koperasi, jangan langsung kebayang tempat simpan pinjam di sekolah ataupun kantor ya. Karena sekarang koperasi ini udah makin keren dan juga kekinian, bahkan banyak banget koperasi yang udah go digital. Ada yang punya aplikasi sendiri, ada yang pembayaran yang menggunakan kris, sampai udah bantu UMKM naik kelas lewat pemasaran online. Jadi sebenarnya koperasi ini tuh bukan cuma soal pinjam atau makan nabung ya, tapi juga jadi tempat anak muda untuk bisa berkembang, berbisnis, dan juga berkolaborasi. Nah, tema besarnya tetap sama, yaitu adalah gotong royong dari dulu sampai sekarang. Semangat koperasi adalah tumbuh dan maju bersama, gak saling sikut, tapi saling dukung supaya semuanya bisa berkembang. Aku jadi penasaran nih, menurut kamu kelapa hari ya di era zaman sekarang, apakah koperasi ini tuh masih relevan gak sih dengan gaya atau era anak muda? Atau malah menurut kamu koperasi itu harus punya inovasi biar makin dilirik Gen Z? Boleh nih kasih ide terbaik kamu atau bahkan pengalaman kamu seputar bersama dengan koperasi. Kirim ke kita ya di 0811 5201233.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken para RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
1: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu?
0: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
2: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
0: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
2: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
2: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
3: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop judi online. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Yuk Lobari Berita Bahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. DKD Pulau Pisau lestarikan budaya daerah melalui lomba dangdut Dayak. Sebanyak 115 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah mengikuti lomba lagu dangdut Dayak yang diselenggarakan Dewan Kesenian Daerah atau DKD sebagai bagian melestarikan seni budaya daerah. Tadetean menyebutkan tingginya jumlah peserta menunjukkan musik dangdut berbahasa Dayak memiliki daya tarik yang sangat besar di tengah masyarakat. Antusiasme terlihat sejak tahap pendaftaran hingga pelaksanaan grand final yang berlangsung dengan meriah. Para peserta berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah, diantaranya Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, serta sejumlah kabupaten lainnya. Keikutsertaan peserta dari berbagai wilayah tersebut menjadi bukti jika dangdut Dayak tidak hanya berkembang di satu daerah. Demikian berita Bahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Hai hai, masih nemenin kamu di siang hari ini ya bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kamu tahu gak sih ada informasi dari Amerika Serikat? Udah sampai gugup nih Nisa ya. Kali ini ada informasi dari Amerika Serikat yang kembali mengumumkan pengembalian dua arca perunggu bernilai sejarah tinggi ke Indonesia. Karena Amerika Serikat resmi memulangkan dua arca perunggu Buddha asal Indonesia yang berasal dari abad ke-8 setelah terbukti merupakan hasil penjarahan dan juga penyelundupan lintas negara. Repatriasi dilakukan melalui upacara resmi di KJRI Network, New York, sebagai bagian dari kerjasama antara Indonesia dan juga Amerika Serikat dalam memerangi perdagangan ilegal benda purbakala serta melindungi warisan budaya dunia. Kedua arca tersebut sebelumnya berada dalam jaringan perdagangan barang antik yang melibatkan kolektor yang sebelumnya juga akhirnya diserahkan secara sukarela oleh seorang kolektor di Amerika Serikat. Nah, pemulangan ini tentu jadi langkah penting ya untuk upaya pengembalian cagar budaya Indonesia sekaligus memperkuat komitmen internasional untuk memberantas penyelundupan artefak bersejarah dan menjaga kelestarian warisan budaya bagi generasi mendatang. And now, waktunya menemani kamu ya bersama dengan lagu-lagu viral in social media kamu kembali. Asik. Setelah itu nanti kita akan dengerin feature budaya yang akan nemenin kamu ya bareng dengan dokumenter budaya hari ini. Awali dulu bersama dengan lagunya dari Sadewok dengan lagu Sinau Bareng.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Suasana mendung dan berangin menyambut kehadiran kami ketika kami memasuki halaman sebuah bangunan rumah adat suku Dayak yang sudah berdiri sejak tahun 1806 ini menjulang anggun di pinggir sungai, tepatnya di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bangunan ini dikelilingi rindangnya pepohonan hijau dan tepat menghadap ke arah sungai. Dengan senyum ramah, Bapak Martin, pengelola rumah Betang, yang merupakan keluarga dari Talinting Tupak, generasi terakhir pendiri rumah Betang, menyapa kami dan mempersilahkan masuk. Mengajak kami menuju rumah Betang dengan menaiki anak tangga yang cukup tinggi, disebut Hejan. Saat menaiki Hejan, tiba-tiba hujan pun turun dan membawa kami langsung masuk ke dalam rumah Betang. Rumah adat Betang Manggatang Utus, Sei Pasah. Disinilah kami berada. Tak hanya sekedar sebagai tempat berkumpul keluarga dan masyarakat, tapi lebih dari itu, rumah Betang adalah pusat peradaban yang merupakan tonggak berdirinya kota Kuala Kapuas. Memasuki ruang utama Betang, deretan tikar yang terbuat dari rotan khas Kalimantan Tengah dengan hiasan talawang membuat nuansa klasik makin terasa. Interior rumah Betang dibuat tanpa pembatas dengan bangunan secara keseluruhan terbuat dari kayu ulin. Bapak Martin menjelaskan jumlah anak tangga atau hejan serta hiasan yang ada di rumah Betang.
1: Kalau jumlah anak tangga ini kalau tidak salah itu 12 atau 11 yang hejan. Ya, yang hejan dengan anu ikuti yang anu sama ya. Sebenarnya enggak ada filosofinya karena mengikuti trapnya.
2: Nah, di depan pintu masuk Betang tadi saya ada melihat ukir-ukiran apa itu?
1: Itu telawang karena kita ngambil simbolnya hewan dengan anu tumbuh-tumbuhan. Antara lain itu jenisnya pacat sama itu paku-paku ya, paku-pakuan, kelakai.
2: Kalau untuk isi dari Betang ini sendiri ada apa saja di sini, Pak?
1: Kalau di sini ada silsilah keturunan Betang Sei Pasah yang awal mula ya. Habis itu ada belanga, mandau, tombak, kecapi, rabab, ya alat keseniannya. Kalau nggak ada gong dengan belanga, kurang lengkap rasanya lemah Betang. Sebenarnya harus banyak sebenarnya, karena kita ini punya satu aja, ya itu aja yang kita perlihatkan. Habis itu ada 10, habis itu ada maket. Maket itu desain bangunan, master plan-nya Betang ini nanti.
2: Berapa ukuran tiang-tiangnya nih, Pak?
1: Ini rata-rata 25 sampai 35 diameternya. Kalau panjangnya ini 9 meter. Jadi jumlahnya 61 tiang.
2: Dengan luas Betang?
1: Kalau panjangnya itu 30 lebih. Luasnya ini 14. Luasnya 14 meter. Kalau ini tingginya itu sekitar sampai bubungannya 10 meter. Sampai bubungan 10 meter.
2: Pernah nggak menemui hal-hal yang mistis seperti itu, misalnya ada apa gitu?
1: Kalau semacam itu pernah, cuma sekilas saja. Kalau suara pernah di belakang, yang masih hutan, suara orang rame gitulah.
2: Oh, seperti tempat tinggal gitu?
1: Ya, karena di sini kan awal mula dulu Betang lokasinya.
2: Lokasi perkampungan begitu ya?
1: Ya, dulu.
2: Tapi selama Bapak tinggal di sini aman-aman saja ya, Pak?
1: Aman. Tidak ada pernah gangguan dari hal-hal yang makhluk halus atau orang luar lah. Manusia tidak ada pernah aman.
2: Di Betang ini sendiri apakah sering diadakan upacara ritual?
1: Kalau upacara ritual nggak pernah. Tapi kalau digunakan untuk sidang adat, untuk kegiatan kesenian atau pertemuan itu sering. Baik pun dari kantor, dinas, itu sering.
0: Kemudian Bapak Martin bercerita sejarah berdirinya rumah Betang Sei Pasah sambil menunjukkan sebuah silsilah yang terdapat di dinding Betang.
1: Ini pertama proses mau penebangan kayu ya di lokasi. Ini berada di Tanjung Rendan. Ini di lokasi. Ini gerbang pintu depan. Ini pas kayu ada sampai. Ya.
2: Kayunya dari mana dulu nih, Pak?
1: Ini dari Tanjung Rendan, dibantu sama perusahaan Gunung Meranti sama Beronang. Nah, ini waktu pembangunannya tidak menggunakan alat berat, manual. Nah, ini waktu proses acara mendirikan tiang pertama.
2: Apa nama acaranya itu, Pak?
1: Ini cuma belian aja, belian. Dan ini tanduk kerbau untuk minum tuak.
2: Apa itu tuak, Pak?
1: Tuak itu sejenis minum khas Dayak, Baram. Nah, ini silsilah.
2: Silsilahnya, Pak, bisa diceritakan singkat?
1: Ya, ini dari atas itu Patihandung, sandungnya ada di depan.
2: Oh iya, iya.
1: Ya, itu sandung tuanya. Nah, jadi dari sandung anu Patihandung itu beranak pinak ke bawah, jadi lahirlah mereka yang keturunan di sini lagi, orang lima ini. Jadi di sebelah sini itu yang perempuan, di sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri ini laki-laki.
2: Dari pihak laki-laki?
1: Ya, laki-laki. Jadi dulu mereka menikah ini rata-rata itu ada pangkat jabatan yang seperti ini.
2: Mahar.
1: Mahar, turunan dari Damang, Sawang, Pahawan. Nah, jadi kan keturunan Demang dia. Kalau Demang ini kalau orang dulu orang berpengaruh lah. Seperti ini perempuan.
2: Niai.
1: Ya, turunan dari Temanggung, Singa, Raja, Pangkuh.
2: Banyak nih, Pak, ya?
1: Ya, banyak keturunan. Nah, ini beserta ini kalau sandung ini adat istilahnya nggak sembarang anu, ada tandaknya. Nah, kalau orang belian itu pasti nyebut ini. Rakspati 1, nah, Tagi, Rakspati 2, nah, Bangkan, Kabi, terus sampai di bawah ini lagi. Jadi semuanya ada anunya.
2: Sebutan khusus.
1: Iya, ada sebutan khususnya. Ini silsilah ini sudah diakui. Dan ini kami nggak bisa menambahnya lagi di sini. Kami bikin baru lagi. Jadi kami nggak bisa ikut.
2: Kalau digambarkan mungkin banyak kali, Pak.
1: Iya.
2: Secara
1: ini,
2: umum.
1: Ini dari tahun 40.
2: 1940.
1: Udah berhenti nulisnya. Dulu itu selama 3 tahun nulisnya.
2: Membuat silsilah.
1: Ya, silsilah. Jadi setiap kita ani menikah itu lapor sama yang tukang tulis, kalau meninggal lapor juga meninggal, jadi gitu juga lahir, jadi ditambah nanti. Nah, kalau ada yang meninggal dikurang. Nah, seperti yang di atas itu kan. Nah, jadi ditulis itu 41 orang. Nah, yang hidup 1940.
2: Oh, di tahun 1940
1: itu 468 orang.
2: Banyak juga, Pak, ya.
1: 66 orang
2: keturunannya.
1: Ya, kalau yang sekarang sudah banyak nggak ada sudah. Jadi kami ini tinggal kami, misalnya kalau dia orang Sungai Pasah, dia sebut leluhurnya siapa. Jadi kami bawa ke sini, ini turunan
2: iya.
1: Kamu. Jadi kamu itu bukan yang asal sebut saja, ini keluarga kamu.
0: Di dalam rumah Betang ini juga terdapat hal yang menarik, yaitu sebuah sapundu, patung yang terbuat dari kayu ulin. Pernah hilang, dicuri, dan bisa ditemukan kembali dengan utuh, serta tersimpan dengan rapi di dalam rumah Betang.
1: Karena sepunduk ini termasuk barang bersejarah, Bu. Karena dia tempat untuk acara pesta tiwah. Dan ini pernah dicuri tahun 2003 atau 2004. Jadi kebetulan ketemunya itu daerah Kalimantan Selatan. Jadi
2: apa ceritanya dia bisa ketahuan dia sapundu ini milik Serpasah?
1: Karena waktu itu hilang, Bu.
2: Oh.
1: Iya. Jadi ini sapundu ini di pinggir jalan.
2: Posisi awalnya.
1: Iya, di pinggir jalan. Ini untuk tiwah datu saya dulu, Datu Ramin, jadi datu keluarga Tupak. Acaranya dulu untuk ngikat kerbau waktu mereka tiwah. Jadi ini selama berpuluh-puluh tahun kan di pinggir jalan. Nah, jadi tidak anu ada yang kolektor barang antik mencari sepundu. Nah, kebetulan di tempat kami ini ada. Nah, di situ hilang. Ya, hilangnya di tahun antara 2003-2004. Ketemunya di Banjarmasin. Kita nggak tahu juga bagaimana cara mereka menemukannya. Itu kan pihak kepolisian. Kita beri ciri-cirinya, kebetulan mereka polisi juga sering lihat. Ini dulu waktu patroli jalan-jalan anu kan di pinggir jalan itu sering lihat ini. Jadi mereka tahu. Ya, setelah dicek bahwa ini yang hilang ini benar sepunduk milik kami. Jadi ini kami amankan di Betang ini.
0: Masih di tempat yang sama, di rumah Betang Sepasah, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas, Erliansah Narpan M. Apoy menceritakan sejarah awal pendirian Betang Sepasah yang hingga sekarang keberadaannya dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas.
3: Betang Bengkalan Utuh Sungai Pasah ini merupakan replika dari Betang Petak yang dulu tahun 1806 dibangun dan dihuni oleh 100 kepala keluarga. Dan Betang Petak itu telah hilang dan situsnya pun atau artefaknya pun tidak ada. Tetapi dalam sejarah Huma Betang yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ini, dan Huma Betang ini yang pertama kalau Huma Betang. Nah, kemudian untuk replikanya dibangun lagi tahun 1996 dan dinamakan sebagai Betang Megatang Utuh Sungai Pasah. Dan kenapa jadi disebut sebagai Megatang Utuh Sungai Pasah? Artinya Sungai Pasah ini kan cikal bakal dari lewunya atau kampungnya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan Megatang itu artinya bagaimana bisa mengangkat juriat-juriat atau pengarah-pengarah yang lahir dan tumbuh di Betang Petak yang awal. Nah, seperti itu. Dan sejak tahun 96 dibangun, baru rampung pada tahun 2013. Dan pada saat itu sebagai aset dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kemudian kalau untuk tanah ini adalah hibah dari keluarga Pak Talinting Tupak, salah satu tokoh Kabupaten Kapuas. Beliau salah satu generasi terakhir dari Tambi Bue atau nenek kakeknya yang terakhir pada saat itu dilahirkan di Betang Petak yang pertama pada saat itu. Dan dihibahkan, kemudian diserahkan menjadi aset Kabupaten Kapuas itu pada tahun 2020. Ya, Betang ini adalah rumah besar, rumah adat masyarakat Dayak atau suku Dayak, dan di sini memang dengan ciri khas atau keunikannya dia berpondasi dengan tiang yang tinggi, kemudian bangunan yang luas, yang lebar, dengan pelatarannya juga luas, dengan halaman yang luas. Dan Betang ini dihuni oleh beberapa keluarga yang hidup rukun dan damai. Tujuannya adalah untuk mengingat sejarah Betang Petak yang telah berdiri tahun 1806 ini sebagai cikal bakalnya masyarakat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dan ini sebagai salah satu daya tarik wisata budaya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan kita memang sangat bangga bahwa Betang ini banyak sekali nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah yang ada di dalamnya. Dan ini salah satu menjadi kebanggaan juga untuk masyarakat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Manfaatnya adalah kalau dulu itu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat kehidupan masyarakat Dayak, sebagai kegiatan sosial, bagaimana kehidupan sehari-hari, kegiatan bagaimana kegiatan adatnya, kegiatan budayanya, itu sangat dimanfaatkan Huma Betang. Nah, kalau untuk saat ini adalah sebagai salah satu aset wisata, salah satu aset wisata, sebagai salah satu tujuan daya tarik wisata yang menjadi unggulan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan adat dan budaya. Ya, jadi semua bisa menggunakan Betang ini, dan ini salah satu juga sebagai tempat edukasi untuk memberikan pengawasan dan pengetahuan kepada generasi-generasi penerus untuk mengetahui bagaimana Betang ini seperti itu.
4: Betang Sepasah merupakan suatu bangunan yang dibangun masyarakat, masyarakat Dayak tentunya, untuk berkumpul dan berhimpun menyelesaikan masalah. Namun, nilai yang sangat diapresiasikan dalam kehidupan di rumah Betang itu adalah nilai kebersamaannya. Walaupun mereka banyak perbedaan dalam segi keagamaan, tetapi mereka tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritasnya.
5: Betang Mengatang Utuh Sepasa merupakan kawasan daya tarik wisata budaya yang sangat indah dan unik, berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kapuas. Dengan melengkapi sarana-prasarana pendukung seperti alat-alat budaya, tempat outlet yang menjual kerajinan dan kuliner khas Kapuas.
4: Rumah Betang Menggatang Utus Sepasah yang dimana itu adalah fasilitas yang berdiri di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, yaitu bisa memberikan nuansa kedaerahan sangatlah pantas untuk kita lestarikan dan kita angkat sebagai salah satu daya tarik juga aset budaya yang ada di Kabupaten Kapuas.
0: Namun ada sedikit kekecewaan dari Damang Kecamatan Kapuas Hilir, Alsen Bayan, mengatakan fasilitas yang ada tidak menguntungkan masyarakat adat.
6: Betang ini kurang fasilitasnya, Bu, yang pasti fasilitasnya tidak terlalu menguntungkan bagi masyarakat adat. Oleh kenapa? Untuk sekarang Betang ini sepertinya masih di dalam lingkup keluarga. Jadi ada seolah-olah kalau kita melaksanakan di sana harus izin dulu dengan keluarga Pak Talinting Tupaknya. Jadi itulah kendalanya. Jadi yang menjaga di situ pun keluarga dari Bapak Talinting Tupak. Sebetulnya itu memang program yang paling bagus. Tapi untuk generasi sekarang, saya melihat untuk Kecamatan Kapuas Hilir kurang diminati oleh pemuda-pemudi masyarakat adat khususnya Kecamatan Kapuas Hilir. Oleh kenapa? Sepertinya kita ada persaingan antar kegiatan-kegiatan luar yang lebih menarik mereka. Jadi mereka sendiri lalu tidak memahami adat istiadat. Harapan kami selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas menghimbau kepada masyarakat adat supaya lebih dekat dengan adat. Jadi untuk generasi-generasi yang akan datang, mereka betul-betul generasi masyarakat adat Dayak yang memang betul-betul memelihara adat istiadatnya.
0: Masyarakat Dayak memiliki naluri untuk selalu hidup bersama dan berdampingan dengan alam dan warga masyarakat lainnya. Karena itulah, rumah Betang yang tersisa pada masyarakat Dayak merupakan contoh kehidupan budaya tradisional yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang hingga sekarang masih terlihat keberadaannya.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Kulo Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulapa Hari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live. Di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: 104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Ini Kulo Bahari, 95,1 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Masih nemenin kamu ya di pukul 14 waktu Indonesia Barat ini. So, gimana di jam 2 siang ini? Apakah masih semangat? Atau bahkan energinya udah mulai turun nih? Soalnya jam-jam segini tuh kadang ada dua tipe orang aja. Mungkin yang pertama masih semangat banget nih ya, ngejar aktivitas kayak hari Minggu aku pokoknya harus berisikan aktivitas yang produktif. Asik. Atau bahkan tipe yang satunya yang kayak, aduh udah ngantuk berat, ini gak bisa diajak kompromi banget nih, nikmatin hari liburnya dengan jauh lebih banyak untuk istirahat. Asik. Kayaknya kalau Nisa tim yang kedua gak sih? Karena kan mumpung hari Minggu deh, apalagi kalau udah lihat cuaca terik, aduh matahari aja nyuruh kita untuk istirahat. Tapi ada sebagian orang yang mungkin masih all out banget ya buat menyinari dunia. Waduh. Tapi kalau Nisa kayaknya baru keluar 5 menit aja rasanya pengen nyari tempat adem gitu ya, minum es di bawah jembatan gitu, atau es teler favorit kalian ada di mana. Jangan sampai cuaca yang semangat bikin semangat kamu ikut meleleh itu kan. Tapi ngomong-ngomong siang hari ini ya, kalian tuh lagi di mana sih dengerin Nisa? Wow, lagi masih di kerjaannya kah? Lagi ngerjain tugas kuliahnya kah? Atau bahkan malah lagi nyapu rumah? Waduh, biasanya sih kalau hari Minggu siang ini jadwalnya lipat-lipat baju ya Bunda, ini kita mendaki tumpukan setrikaan namanya Bunda ya. Coba dong kasih tahu ke Nisa kira-kira aktivitas kamu siang hari ini ngapain aja ya. Boleh banget kirimin di WhatsApp kita di 0811-520-1233. Nemenin kamu dengan segala hiruk-pikuk dunia wi. yang kayaknya hari libur juga tetap ada kegiatan ya. Tapi boleh banget dong ya, walaupun kita dari tadi nyinggungin cuaca yang lagi panas kayak gini, dan dari tadi juga kita udah ngomongin es apa yang paling enak. Wih, es apa nih? Ada es teh manis, ada es kopi, es kelapa, semuanya enak. Tapi jangan lupa juga untuk minum air putih ya, supaya badan kamu juga tetap fresh dan juga kamu tetap tidak terdehidrasi gitu ya, biar gak gampang dehidrasi. Dan tentunya menemani kamu di siang hari ini ada satu buah lagu dari Guyon Waton ya, walaupun ini lagunya lagu galau. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita nikmatin juga dengan enjoy. Klubus mengudara untuk kamu.

0: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Hai hai, ada anak Indonesia yang juga membanggakan Indonesia kembali di negara luar. Desak Made Rita, Ratu Panjat Tebing Indonesia yang langganan juara di Krakow. Dengan medalinya, Desak membuktikan bahwa Indonesia masih menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan dalam disiplin speed in level international. Tidak hanya sebagai Indonesia, medali emas Desak juga begitu istimewa bagi dirinya karena ia berhasil mempertahankan medalinya di Krakow. Yap, ia menang menjadi juara back to back setelah dapat juga ya emas di World Climbing Series Krakow di edisi di tahun 2025 sebelumnya. So, ini juga ya satu medali perunggu yang berhasil diamankan dari kategori speed perorangan dari tim putranya juga gitu. Selain emas yang dipersembahkan Desak, tim Indonesia juga menambahkan medali perak lewat kategori speed relay campuran. Asik. Kita dukung terus ya prestasi-prestasi anak-anak bangsa yang berhasil membawa nama Indonesia ke jenjang internasional. Kira-kira kamu kapan?

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

Ini ya, bersama dengan Pake-Pake Kapa ya, menjadi lagu terakhir perjumpaan kita bersama dengan Anissa Umami, nemenin kamu ya dari pagi menjelang siang sih. Sekarang sudah menjelang sore. Dengan ini juga saya Anissa Umami pamit undur diri dari ruang udara Kabul. Lagu terakhir kembali nih bersama dengan Ready dengan Mari Dendang.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi. Bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Kolabari Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Kalimantan Tengah Kaltang didorong untuk bergerak lebih posesif ya. Maksud kami progresif dalam memperkuat pondasi dunia usaha serta memperluas penyerapan lapangan kerja secara inklusif. Langkah ini sangat berguna memastikan pertumbuhan ekonomi daerah mampu bersaing di pasar global sekaligus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Korwil Kalimantan Dr. Andi Muhammad Yuslim Patawari menjelang pelaksanaan Musyawarah Provinsi atau Musprov yang ke-8 dan pelantikan Dewan Pengurus Kadin Kalteng periode baru yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis hingga Jumat 9 hingga 10 Juli 2026 di Palangkaraya. Andi Muhammad Yuslim mengatakan bahwa eklasi kelas dunia usaha di bumi Tambun Bungai ini memerlukan dukungan iklim investasi yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan. Jadi pengurus Kadin Kalteng meminta lebih untuk meningkatkan kemitraan. Demikian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan. Badengkoy.

0: Ya, Kula Pahari berjumpa kembali bersama Roy di kesempatan sore hari ini ya, di edisi hari Minggu tertanggal 12 Juli 2026. Bagaimana kabarnya Kula Pahari? Semoga sehat selalu. Dan pada kesempatan sore hari ini ya, kami ajak Kula Pahari semua untuk masuk dalam program Badengkoy di sore hari ini ya. Dan untuk Kula Pahari semua yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdutnya, boleh kita persilahkan di sore hari ini untuk bergabung lewat via line telepon kita di 0536 3235 969, atau WhatsApp kita di 0811 5201233 ya. Karena dalam program Badengkoy ini kita akan buka dari pukul 15 hingga menjelang pukul 17 nantinya. Jadi selama kurang lebih 2 jam ke depan, buruan deh ya untuk Kula Pahari yang ingin request lagu, boleh di sore hari ini ya. Dengan lagu-lagu dangdutnya nanti kita akan hadirkan. Adakah yang ingin bergabung ya di sore hari ini? Dan sembari menunggu Kula Pahari yang ingin bergabung, kita ucapkan selamat sore untuk seluruh Kula Pahari semua di sore hari ini yang sedang mendengarkan kita di frekuensi FM 95,1 MHz Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Di sore hari ini selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas juga di kesempatan sore hari ini. Yang mungkin Kula Pahari semua ada yang ingin olahraga atau mungkin ada yang ingin dilakukan ya di sore hari ini, selamat beraktivitas sore saja ya. Baik, di sore hari ini kita coba angkat terlebih dahulu nih, ada penelpon yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini. Baik, kita angkat terlebih dahulu ya. Ini okay. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Dengan siapa?
0: Sama Roy. Di sore hari ini sama ibu siapa, Bu?
1: Ibu Bunda Wanusu dari Sambas, Kalimantan Barat.
0: Wah, dari Sambas, Kalimantan Barat ya, Bunda Wanusu.
1: Iya.
0: Iya. Kalbar gimana, Bu, cuacanya di sore hari ini?
1: Cuacanya memang betul-betul cerah, Bang.
0: Cerah sekali ya.
1: Iya, panas menyengatnya.
0: Berarti sungai-sungai di sana surut juga ya, Bu ya?
1: Enggak. Oh, masih dah, ya. Banyak air. Ya, oh, enggak okay. Surut, Bang.
0: Kalau di Kalimantan sungainya udah surut nih, Sungai Kahayan nih.
1: Aduh.
0: Iya, gara-gara cuaca kita panas sekali nih, Bu.
1: Oh iya, betul-betul. Iya. Kalau di Sambas, Kalimantan Barat ini udah mungkin hampir dekat 2 pekan sudah ini panas.
0: Waduh, sama ya, sama hampir sama berarti. Mm-hmm. Ya. Oke.
1: Okay. Iya, tapi masih air, masih aman, Bang.
0: Masih aman ya. Oke. Okay. Bunda, iya, kita mau dihadirkan lagu apa sore hari ini, Bunda?
1: Lagu apa lagunya ya?
0: Lagu
1: biasa. Lagu dangdut. Oh, lagu dangdut. Mm-hmm. Kalau pilih sendiri kah?
0: Iya, pilih sendiri aja nih.
1: Oh, iyalah. Kalau pilih sendiri ya.
0: Apa lagu dangdutnya?
1: Iya, lagunya dari dari Revina, boleh enggak?
0: Revina yang mana?
1: Nah, lagunya Sebatas Angan.
0: Revina Sebatas Angan ya. Baik, salamnya untuk siapa?
1: Oh, salamnya buat abang ini siapa namanya tadi?
0: Sama Roy sore hari ini. Oh, salam kenal ya, Bunda.
1: Iya, selamat abang Roy, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Siap.
1: Iya, yang salamnya di siapa ya? Ibu Farida gabung enggak di sini?
0: Belum. Mungkin nanti dia bergabung
1: tapi,
0: ya.
1: Tapi dia sering gabung kan?
0: Gabung juga dia di Pro 4.
1: Iya. Salamnya pertama buat Ibu Farida ya. Mm-hmm. Buat kawan-kawan seperti apa? Bang Andi di Batam, buat Siap. Bang Benijo.
0: Baik.
1: Buat Bang Lai. Mm-hmm. Buat Bang Widi. Mm-hmm. Yang lain dirangkul aja Siap. Dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda Wanusu ya. Salam sehat selalu juga untuk Bunda.
1: Ya, amin, amin.
0: Ya. Oke, terima kasih Bunda. Selamat sore. Baik, Kula Pahari, itu dia lagu dari Bunda Wanusu ya yang ada di Sambas, Kalimantan Barat. Nanti kita akan hadirkan lagunya Revina Sebatas Angan. Di belakang Bunda Wanusu ya, boleh silahkan telepon kembali di 0536 3235 969, atau WhatsApp kita di 0811 5201233 ya. Baik, sembari menunggu kebersamaan Kula Pahari semua, mungkin ada yang siap-siap yang pengen gabung ya. Nanti kita buka lagi di sesi kedua, tapi kita hadirkan terlebih dahulu nih lagu yang di request. Ada lagu Revina Alvira dengan judul Sebatas Angan.

Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Yewutku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tu nak lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Ewe tu nak tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi, nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita, Mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenaranna atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai.
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
4: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Ya, gula apa hari kita masih dalam program Badeng Koi tentunya di kesempatan sore hari ini, dan baru saja kita sudah hadirkan lagu dari Itah Rahman ya dengan judul Kang Ganteng Sedunia. Nah, lagu ini juga membawa kita ke pukul 15:35 waktu Indonesia Barat ya, gula apa hari. Jadi masih banyak kesempatan untuk gula apa hari semua yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdutnya di sore hari ini, boleh silahkan saja telepon kita di 0536 3235 969 atau WA kita di 0811520133 ya. Sembari menunggu kebersamaan Kulapa Hari, kita ucapkan selamat sore ya, dan selamat menjalankan aktivitas dan rutinitasnya di sore hari ini ya. Baik, sebenarnya sudah ada penelponnya, kita coba angkat dulu penelpon berikut ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore kita.
0: Iya, Nanang Banjar ya ini ya.
1: Iya.
0: Gimana kabar nih Nanang Banjar, kemarin-kemarin nggak ada nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sore hari ini mau kita hadirkan lagu apa nih Nanang Banjar?
1: Terguncang.
0: Terguncang dari siapa?
1: Yunita Ababil.
0: Terguncang dari Yunita Ababil ya. Salamnya untuk siapa?
1: Salam dari depannya semua. Buat ibu dah haji memalili.
0: Baik.
1: Buat ibu dah semangka jadi bayar dan baju dan ya. Buat yang bersesulia berapa riba.
0: Ya, oke.
1: Buatnya ya kan ibu semuanya aja.
0: Siap.
1: Selamat sore semuanya.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga untuk Nanang Banjar ya di sore hari ini yang sudah bergabung ya. Di belakang Nanang Banjar boleh silahkan telepon kembali kita ya di 0536 3235 969 ya. Dan kita ingin mengingatkan juga untuk Kulapa Hari semua yang mungkin belum download aplikasi RRI Digital, Kulapa Hari bisa download ya RRI Digital. Ini sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Karena dengan aplikasi ini Kulapa Hari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia, bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net Live di aplikasi RRI Digital. Jadi segera download RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store. Dan langsung saja kita hadirkan ya lagu dari Yunita Ababil dengan judul Terguncang.

0: Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
1: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
0: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok aliran sungai begini. Apa mereka mau bantu?
1: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
0: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
1: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.

Halo teman Pro 2, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Pro 2, dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan? Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap bareng kita, dengerin yang informatif, dan tetap produktif.

0: Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.
1: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
2: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
1: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
2: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
1: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
2: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
0: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Gulabari Gubernur Kalimantan Tengah Kalteng Agustiar Sabran menghadiri panen raya padi di lahan seluas 25.817 hektar di Desa Terusan Mulia, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas pada Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalteng memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program strategis nasional menuju swasembada pangan. Pada kesempatan itu juga, dilaksanakan peluncuran pembangunan Dermaga Waterfront City. Panen raya ini menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada para petani yang selama ini berperan menjaga ketersediaan pangan baik di tingkat daerah maupun nasional. Jadi Gubernur Kalteng, ini panen raya padi ya di Kapuas. Demikian, berita mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan! Setiap hari

Gula Pari masih di program Badengkoy ya. Di kesempatan sore hari ini ya, ruang untuk para pecinta musik dangdut yang mungkin ingin melepaskan penatnya setelah beraktivitas di akhir pekan ini. Karena seperti yang kita tahu ya, Gula Pari, karena musik dangdut ini selalu punya cara tersendiri untuk menghidupkan suasana, di yang mana lirik yang dekat ya di kehidupan sehari-hari ini membuat siapa aja mungkin mau bergoyang. Kalau bergoyang itu bahasa Dayaknya mungkin badengkoy ya, makanya programnya kita berbadengkoy atau sekedar bernostalgia. Nah, Gula Pari yang ingin bergabung boleh silahkan telepon di 0536 3235 969 atau di 0811 5201233 ya. Jadi Gula Pari jangan cuma menikmati lagunya aja ya, Gula Pari juga mungkin bisa ikut meramaikan program Badengkoy dengan mengirimkan requestan lagu untuk Gula Pari yang lainnya ya. Apapun kegiatan Gula Pari semua, semoga bisa berjalan dengan lancar ya di kesempatan sore hari ini. Dan program Badengkoy masih ada kurang lebih 1 jam lagi kebersamaan kita hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam program Badengkoy, tempatnya musik dangdut menemani sore Gula Pari semua ya. Karena musiknya ya musik dangdut ya. Salah satunya nih, kalau gak ada kita lanjut aja nih, hadirkan ada lagu Carmilla dari Koplo.

0: Podcast, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas pesta bola dunia 2026.
1: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
0: Nah, tim jagoan Ikal siapa?
1: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
0: Wah, supporter anti sedih ini namanya.
1: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
0: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
1: Barelewu Itah, Palangkaraya.
0: Akan dunia.
1: Sampai jumpa di Bolkes, podcast sepak bola.
0: Jangan lupa ngopi dulu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
2: Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam legam macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan! Badengkoy,

Ya, Kula Apa Hari, kita masih dalam program Bading Koi tentunya di kesempatan sore hari ini ya. Dan untuk Kula Apa Hari semua yang mungkin masih ingin request ya, boleh silahkan ya telepon kita di kesempatan sore hari ini dan kita angkat lebih dulu. Oke, terputus. Mungkin bisa telepon kembali di 0536-3235-969 atau WhatsApp kita di 0811-520-1233 ya di sore hari ini. Dan tentunya ya, Kula Apa Hari, program Bading Koi ini selalu hadir dari pukul 15 hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat setiap hari ya. Dan ini tempatnya musik dangdut yang menemani aktivitas Kula Apa Hari semua di sore hari ini ya. Dan untuk Kula Apa Hari semua yang mungkin sedang menjalankan aktivitasnya di sore hari ini, selamat beraktivitas ya. Dan juga ini juga sudah menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau ada telepon ya kita bakal angkat, dan kalau tidak ada kita cukupkan terlebih dulu dalam program Bading Koi ini, karena setelah ini juga kita akan terus hadirkan tracklist lagu-lagu dari Nusantara kita. Dan nanti kita juga akan hadirkan informasi-informasi yang menarik dari seluruh penjuru Nusantara ya. Baik, dan kalau begitu kita akhiri saja ya program Bading Koi di sore hari ini. Dan kembali kami ajak Kula Apa Hari semua, ada lagu Kabut Biru dari Elvi Sukaisih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dada sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

scrolling TikTok, Instagram, atau dengerin podcast. Sudah biasa kan? Tapi sadar gak sih, di tengah serunya medsos, kadang terselip narasi radikal, ujaran kebencian, atau bahkan konten yang bikin suasana jadi panas. Daripada cuma jadi penonton pasif, sekarang saatnya ambil kendali. Yuk jadi konten kreator yang menyejukkan. Bikin konten kreatif dengan gaya yang seru dan kekinian. Mulai dari video transisi yang keren, POV yang relatable, sampai podcast santai yang isinya menyebarkan pesan damai, toleransi, dan indahnya saling menghargai. Mari kita lawan konten negatif dengan kreasi yang positif. Bukan hanya mulutmu harimaumu, sekarang medsosmu suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa dampak baik untuk Indonesia.

Ulabari program makan bergizi gratis MBG yang telah dilaksanakan di Kota Palangkaraya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di sekolah. Program ini diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar, mencegah stunting, serta menciptakan generasi yang hebat, cerdas, dan berdaya saing. Kepala Sekolah SDN 1 Menteng Palangkaraya Deni menyambut positif program MBG ini yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, penyedia makanan, hingga tenaga kesehatan yang melakukan pengawasan terhadap kualitas menu dan kebersihan makanan. Jadi sekolah di Palangkaraya ini mendukung makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi anak. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI, jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

Ya, kula hari menjelang kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan juga sekitarnya ya. Kami akan ajak kula hari semua untuk bergabung untuk mendengarkan pengajian Al-Quran bersama RRI Pro 1 Palangkaraya sembari menunggu kumandang azan sholat maghrib di kesempatan sore hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya memasuki Gema Nuansa Senja, program yang menghadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai penyejuk hati dan penambah keimanan di penghujung hari. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyimak pengajian Al-Quran dari Surat Al-Isra ayat 78 hingga 82. Pengajian akan dipandu oleh Ibu Dr. Anda Siti Raudah Baidah. Mari kita siapkan hati dan pikiran seraya memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan menjadikan ilmu yang kita peroleh sebagai amal yang bermanfaat. Selamat mengikuti Gema Nuansa Senja, semoga setiap ayat yang kita dengarkan menjadi cahaya yang menerangi kehidupan kita.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar itu telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dari kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Capek main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya.
3: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Pendengar, mari kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

keutamaan sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, sholat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa powerpoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gua kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Ya, Gulapari, seluruh rangkaian Batara Expo 2026 ini berlangsung dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan. Penutupan kegiatan dihadiri Bupati Salahuddin beserta Wakil Bupati Felix Sonadi Yetingan pada Jumat 3 Juli 2026 di bekas Bandara Beringin Muara Tewe. Bupati Salahuddin juga berharap Batara Expo menjadi momentum untuk terus memperkuat ekonomi kerakyatan, mendorong lahirnya inovasi, memperkenalkan potensi daerah, serta melestarikan seni dan budaya sebagai identitas Kabupaten Barito Utara. Jadi Batara Expo ini merupakan wadah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Demikian, berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Kulap Hari kembali bersama saya Roy Lando yang menemani Kulap Hari semua. Nah, Kulap Hari jika berkunjung ke Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan ya Kulap Hari, tentunya Kulap Hari akan mengenal ada yang namanya tradisi Aruh Ganal. Upacara ini merupakan adat ungkapan rasa syukur masyarakat Dayak Meratus atau atas hasil panen yang melimpah, sekaligus doa agar musim tanam berikutnya membawa keberkahan. Nah, selama beberapa hari masyarakat berkumpul di balai adat untuk melaksanakan ritual, memainkan musik tradisional, menari bersama dan menikmati hidangan khas. Nilai yang paling menonjol dalam Aruh Ganal adalah gotong royong semua warga yang terlibat tanpa memandang usia maupun status sosial. Nah, tradisi ini membuktikan ya Kulap Hari bahwa rasa syukur tidak hanya diwujudkan melalui doa, tetapi juga melalui kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Itu dia Aruh Ganal, wujud syukur masyarakat Dayak Meratus.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Kabar Kutan Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Pun hayal sindi lah. Jika mah ini radio jika nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna TG jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiar kere kabar kota kita jika.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Ya, kula Pak Hari, kita kembali hadirkan informasi terkait pesona apa aja yang ada di Pulau Borneo ya. Nah, kula Pak Hari ya, ada yang namanya rumah betang, yang mana ini bukan hanya bangunan tradisional masyarakat Dayak saja, tetapi juga ini merupakan simbol kehidupan dan menjunjung tinggi persatuan. Rumah panjang yang dibangun di atas tiang-tiang tinggi ini dapat dihuni oleh beberapa keluarga yang sekaligus ya. Meski hidup dalam satu atap, setiap keluarga tetap saling menghormati perbedaan adat, usia hingga keyakinan. Dari rumah betang ini lahir nilai-nilai gotong royong, musyawarah, toleransi dan kebersamaan yang terus diwariskan hingga kini. Nah, filosofi tersebut ini menjadi pengingat ya bahwa keberagaman ini bukanlah penghalang untuk hidup rukun ya. Dan tidak heran jika rumah betang ini menjadi salah satu ikon budaya Borneo yang dikenal hingga mancanegara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
2: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
1: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
2: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
3: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
1: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
2: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
3: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
4: Mengenal ritual unik di Indonesia.
5: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue dari mana-mana kamu di Iva. Sampai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judi.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid, bukan sekedar perjuangan individu. Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha.

Kulabari Badan Pusat Statistik BPS Kota Palangkaraya turut menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Program ini dilakukan melalui pendataan secara langsung untuk memperoleh data yang lengkap sebagai dasar mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Kepala BPS Kota Palangkaraya Amon Adam Residual mengatakan, sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun ini juga bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan perkembangan dunia usaha di masyarakat. Menurutnya, pendataan tersebut turut memotret tren ekonomi digital yang kini berkembang pesat di berbagai sektor usaha. Jadi PBS Palangkaraya menyukseskan sensus ekonomi 2026 demi kemajuan nasional. Demikian berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Ya, kulam hari pada kesempatan malam hari ini ya. Kembali kita akan hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan juga sekitarnya untuk esok hari ya. Dan seperti biasa, informasi perkiraan cuaca akan dibawakan langsung bersama perkiraan BMKG Kalimantan Tengah. Malam hari ini kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kak.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, sama Kak Chandra ya malam hari ini ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, baik. Kita persilakan untuk Kak Chandra untuk menghadirkan info cuaca edisi esok hari ini. Kak Chandra, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, Kulapa Hari, dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Chandra, dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari, Senin 13 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari, cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan kolom hari dihimbau agar perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas kolom hari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Kak Chandra atas informasi perkiraan cuacanya di kesempatan malam hari ini ya. Dan demikian ya Kulapa Hari, informasi perkiraan cuaca yang sudah disampaikan oleh Chandra Mukti Wijaya langsung dari kantor BMKG Palangkaraya ya. Dan informasi ini mengakhiri jumpa kita dalam kesempatan malam hari ini. Dan kita akan terus hadirkan tracklist lagu Karungut ya, hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya di pukul 20 kembali akan dilanjutkan bersama rekan kami yang lainnya, bersama rekan sesi yang akan menemani Kulapa Hari semua di malam hari ini. Dan akhir kata, saya Roy Lando pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beberapa hari semandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG program khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

Dayak Bajenta, program paheta nilai pro epat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umbak kame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, melai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ice 500240. Tau kia melai Instagram dan Facebook Ike, @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, Mara Ita akan Ita, sekali di udara, tetap.

0: kabar Kutek Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutek Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je manampak mamam tunah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tunah. Abi mela RRI itu, mahi-mahi kebangata, mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tabe selamat lingguna latai salam sawujud karendem lempang adil katalino pacar min kasaruga basengat kajubata arus arus arus. Selamat malam Kulopa Hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulopa Hari di program Bumi Tambun Bungai pada Minggu 12 Juli 2026 dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Kulopa Hari sesaat lagi kita akan mendengarkan drama legenda dengan judul Kayau Pulang Guntu dan Manyang. Lalu ada pesona Nusantara, lalu ada fituran dokumenter, lalu ada pesona Tundah Kula. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Dahulu kala, di pinggir Sungai Katingan, Kalimantan Tengah, ada sebuah desa. Desa tersebut terletak di tepi danau, yaitu Danau Biawan, dan masih ada sampai saat ini. Karena danau itu cukup luas, penduduk menamakannya Tasik, sehingga disebut Tasik Biawan, Desa Tumbang Sungai Tamiang. Di desa tersebut dahulu tinggal dua pemuda bersaudara, gagah berani, bernama Kayau dan Pulang. Mereka berdua sangat sakti. Semua musuh yang datang untuk mengadu ilmu, mereka berdua selalu kalah atau lari ketakutan. Kayau dan Pulang adalah kakak beradik yang sangat sakti. Kakaknya Kayau dan adiknya bernama Pulang. Selalu dipanggil Kayau Pulang, karena kakak beradik ini adalah satu kesatuan yang tak terkalahkan. Kayau dan Pulang tinggal bersama dengan ibunya. Ayahnya telah tiada sewaktu Pulang berumur 3 tahun. Mereka berdua membantu ibunya bekerja di ladang. Mereka juga gemar berburu. Suatu hari, ibunya terpikir untuk mencarikan pasangan hidup untuk mereka berdua.
1: Kayau, Pulang?
2: Iya, Bu.
1: Kemarilah, Nak. Ada yang ingin ibu sampaikan.
3: Ada apa, Bu? Kelihatannya ibu sangat serius. Katakan saja, Bu.
4: Iya, Bu. Kami siap menuruti apa yang ibu perintahkan.
1: Anakku, kalian berdua, ibu rasa kalian sudah cukup umur untuk segera mencari teman pendamping hidup. Ibu sangat menginginkan kalian secepatnya mendapatkan istri, supaya kalian bisa melanjutkan kehidupan kalian kelak, ketika ibu sudah tiada.
3: Ibu jangan berbicara seperti itu, Bu.
4: Iya, Bu. Pulang jadi sedih.
1: Ibu meminta kepada kalian berdua supaya cepat menikah, Nak. Di ujung sebelah hulu desa, ada dua gadis bersaudara yang seusia dengan kalian berdua, bernama Guntu dan Manyang. Kedua gadis tersebut sangat cantik dan berasal dari keluarga yang terpandang.
3: Benarkah begitu, Ibu? Lalu bagaimana dengan kami berdua adik yang hanya seorang rakyat biasa? Jangankan melamarnya, untuk bertemu saja kita pasti tidak diperbolehkan, karena kita tidak berasal dari keluarga terpandang.
4: Iya, Bu. Jangan meminta kami untuk melakukan itu.
1: Kalian berdua tidak perlu khawatir, Nak. Kedua gadis tersebut juga selalu menolak setiap pria yang mencoba melamarnya, dikarenakan semua pria-pria tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan mereka.
3: Apa persyaratan kedua gadis itu, Bu?
1: Nah, itulah yang harus kalian cari tahu. Apa sebenarnya yang menjadi persyaratan dari kedua gadis itu?

0: Pada malam hari, kedua kakak beradik itu berunding untuk mencoba keberuntungan memasuki lawang kuwu tersebut. Lawang kuwu adalah tempat atau kamar kedua gadis tersebut. Pada hari tanggal 14 saat bulan purnama, mereka berdua berangkat tanpa sepengetahuan ibunya. Mereka telah mengetahui tempat tinggal kedua gadis tersebut berdasarkan informasi dari ibunya. Pada jendela kamar bawi kuwu tersebut terdapat sebatang pinang merah. Saat siangnya mereka telah menyelidikinya. Sesampai di sana, mereka tidak menemukan jalan untuk menyelinap masuk. Satu-satunya jalan adalah melalui batang pinang tersebut. Beberapa kali mereka mencoba memanjat pinang tersebut, tapi gagal karena terlalu licin dan sebelumnya telah diolesi para pelayan dengan minyak kelapa. Tak habis akal, mereka berdua mengeluarkan ilmunya sehingga mereka mampu melompat sampai ke atap rumah. Satu-satu sirat dilepaskan dan mereka dapat masuk ke kamar tersebut. Kamar tersebut sangat luas. Ada dua tempat tidur yang menghadap jendela. Mereka melihat dua gadis tersebut sedang tertidur lelap.
1: Wah, kakak, cantik betul kedua gadis itu. Benar apa yang dikatakan ibu?
2: Iya, Dik. Coba lihat kulit yang putih bersinar, rambut yang hitam lebat. Tidak ada wanita yang secantik mereka di desa manapun.
0: Senjata duhung di pinggang, mereka tarik dan diletakkan di leher dua gadis tersebut. Kedua gadis tersebut terbangun dan hampir terjadi kegaduhan. Tetapi Kayau dan Pulang mengatakan untuk bersikap tenang. Kedua gadis itu pun ketakutan.
3: Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini?
4: Tenang, tenang.
2: Maafkan atas kelancangan kami. Kami tidak bermaksud untuk menyakiti kalian. Justru sebaliknya, kami ingin meminang. Ya, meminang kalian berdua. Saya Kayau dan adik saya adalah Pulang.
4: Betul. Jika berkenan, kami ingin tahu apa yang menjadi syarat-syaratnya.
5: Kakak, ternyata mereka bukan orang jahat.
6: Iya, Dek. Baiklah, kalau kalian memang ingin tahu apa yang menjadi syarat untuk melamar kami, tidak terlalu berat. Kami hanya menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dia adalah seorang pendekar sakti dan tidak ada satupun dari pelamar yang kembali hidup-hidup. Ada juga yang mengurungkan niatnya setelah mendengar hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah sanggup?
4: Baiklah, kalau itu yang menjadi syaratnya, kami berdua akan berusaha membawa kedua barang tersebut.
0: Kedua gadis tersebut merasa kasihan dengan Kayau dan Pulang yang kemungkinan akan sama takdirnya seperti pelamar lainnya. Mereka merasa bersalah telah mengatakan syaratnya.
2: Ibu, kami mohon restu ibu. Izinkan kami berdua adik berangkat ke tempat Habehet Kilat Hapanauliu. Karena di sanalah terdapat barang yang menjadi syarat oleh Guntu dan Mayang.
4: Betul, ibu. Mereka menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dan untuk itu, kami ingin segera ke sana, ibu.
7: Baiklah. Kalau keinginan kalian seperti itu, ibu akan merestui perjalanan kalian, nak. Semoga kalian berhasil mendapatkan kendi udang dan sisir emas itu. Dan cepatlah kembali.
2: Terima kasih, ibu. Kami berangkat.
7: Berhati-hatilah di jalan, nak. Dan jaga diri kalian masing-masing.
4: Baik, ibu.
0: Setelah sebulan lamanya, baru mereka sampai di tempat Habehet Kilat, Hapanauliu. Karena Habehet Kilat Hapanauliu adalah orang yang sangat sakti. Dia sudah mengetahui bahwa Kayau dan Pulang akan datang. Habehet Kilat Hapanauliu mengerahkan bawahannya untuk membinasakan Kayau dan Pulang. Pengawal Habehet Kilat Hapanauliu yang berjumlah puluhan mengepung Kayau dan Pulang setibanya di dermaga. Mereka melempar linju atau tombak ke arah Kayau dan Pulang. Karena Kayau dan Pulang adalah pendekar sakti, maka tidak ada satupun lunju yang mengenainya. Kayau dan Pulang membaca mantra. Seketika itu juga, daerah itu mulai gelap gulita. Tanpa susah payah, Kayau dan Pulang membunuh para pengawal. Karena kesaktiannya, mereka mampu melihat dalam gelap yang mereka ciptakan. Konon, Kayau dan Pulang mendapatkan ilmunya dari neneknya yang sudah bertapa sangat lama, sehingga ilmunya dapat diturunkan kepada cucunya. Melihat hal tersebut, Habehet Kilat Hapanauliu terkejut karena para bawahannya semuanya telah tewas. Habehet Kilat Hapanauliu melempar mandau atau pedang khas suku Dayak yang menuju arah Kayau dan Pulang. Mereka panik karena mandau itu mampu menyerang tanpa ada pemilik yang memegangnya. Mandau itu pun sempat melukai tubuh mereka berdua. Selama 7 hari, 7 malam. Selama 7 hari, 7 malam, mereka bertarung dengan Habehet Kilat Hapanauliu tanpa istirahat. Mereka mulai merasa kelelahan.

Habehet kilat hapanauliu mulai lelah dan lengah pulang menyumpitnya. Seketika itu juga habehet kilat hapanauliu lumpuh dengan sendirinya dan dipaksa menyerah. Kayau dan pulang mengambil kendi udang dan sisir emasnya. Kemudian mereka kembali ke desa. Habehet kilat hapanauliu tinggal lam. Habehet kilat hapanauliu ditinggal tak berdaya. Sebelum sampai di desa, Kayau dan pulang singgah di tempat neneknya yang bernama Nenek Tamanan.

0: cucuku Kayau pulang. Kenapa kalian berdua bisa terluka seperti ini?
1: Nenek, kami berdua adik bertarung melawan Habehet Kilat Hapanau Liyu.
0: Apa cucuku? Orang itu sangat sakti sekali, juga memiliki anak buah yang banyak. Bagaimana kalian bisa sampai di sana dan terluka seperti ini?
2: Kami telah mengalahkannya, Nek. Kami menggunakan ilmu yang Nenek turunkan kepada kami.
0: Betulkah itu? Nenek merasa sangat senang melihat kalian berdua tidak terluka parah. Ayo cucuku, cepat masuk ke dalam rumah dan cepat kita obati luka kalian ini.
2: Iya, Nek.
3: Selama dua hari mereka beristirahat dan mengobati luka mereka. Di tempat Nenek Temanang, Kayau dan Pulang pun kembali melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Setibanya di desa, mereka berdua langsung menyerahkan dua benda itu kepada ibunya dan berangkat untuk meminang Guntu dan Mayang. Guntu dan Mayang menerima lamaran yang sesuai dengan perjanjiannya. Guntu dijodohkan dengan Kayau dan Mayang dijodohkan dengan Pulang. Mereka menikah dihadiri seluruh penduduk desa. Pesta pernikahan dirayakan selama 7 hari 7 malam dan kehidupan mereka pun berjalan rukun dan damai. Demikian drama legenda Kayau Pulang, Guntu dan Mayang, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Natalia Mika, Roy Lando, Dimas, Listia, Nina Noviana. Sampai jumpa.

Dayak Bajenta, program Paheta Melai Proepat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umba kame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, melai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ICIC 500 2040. Tau kia melai Instagram dan Facebook Ike @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, mara ita akan ita sekali di udara tetap.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Unah ayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Yenda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan pasang
2: telinga. Kulapa hari, pernahkah kau membayangkan sebuah momen di mana seluruh dunia sepakat untuk melupakan perbedaan? Lalu, menahan napas dalam satu detik yang sama. Tahun ini, momentum ini telah tiba. Tiga negara, satu benua dan panggung terbesar yang pernah diciptakan dalam sejarah peradaban sepak bola 2026 bukan lagi sekedar angka di kalender, ini adalah garis takdir yang baru. Dari hangatnya atmosfer Mexico City, megahnya arsitektur stadion di Amerika, hingga dinginnya tanah Kanada, sebuah gelombang besar sedang bergerak. 48 negara datang bukan hanya membawa strategi di atas kertas. Mereka datang membawa detak jantung, harga diri dan air mata dari miliaran jiwa yang mereka wakili di kampung halaman. Bagi mereka yang tak mengerti, ini mungkin hanya perubahan satu bola di atas hamparan rumput hijau. Namun bagi kita, ini adalah tentang pembuktian, tentang bagaimana mimpi masa kecil seorang anak yang di gang sempit bertransportasi menjadi gemuk jutaan manusia di dalam stadion megah. Lihatlah di lapangan itu, di sana tidak ada tempat untuk keraguan. Setiap jangka tanah ada medan pertempuran. Setiap operan adalah utayan doa. Dan setiap sepakat adalah taruhan harga diri sebuah bangsa. Di panggung ini, raksasa tidak tumbang dan sejarah lama bisa meruntuhkan dalam sekejap mata. Karena mujizat selalu lahir bagi mereka yang menolak. Menyerah sebuah peluit panjang berbunyi. Mereka tidak sedang mengejar seongkok trofi emas yang baku. Lebih dari itu, mereka sedang memahami nama mereka di dinding keabadian. Tutup matamu, dengarkan gemuruhnya, dan bersiaplah menjadi saksi sejarah baru di dunia. Inilah saatnya, 90 menit penuh harapan.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Dayak Bajenta, program paheta milai proepat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umba kame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung melalui telepon 05 telu jahawen telu 2 telu 5 tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ice 500 2040. Tau kia melalui Instagram dan Facebook Ike @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, para ita akan ita sekali di udara tetap di udara.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Hai hai, Kulapa Hari, selamat malam. Kulapa Hari, pada malam hari ini, Cecilia akan membawa kamu lirik ke pesona Nusantara, kaca alam di tanah Papua, yaitu Telaga Samares. Kalau bicara tentang keindahan Papua, rasanya tidak pernah akan ada habisnya. Karena salah satu permata yang masih alami adalah Telaga Samares, yang terletak di Kampung Sepse. Telaga ini juga dijuluki dengan kaca alam di tanah Papua, karena air yang begitu bening hingga dasar telaga dapat terlihat dengan jelas seperti kaca. Dan juga nih Kulapa Hari, telaga ini juga diapit pepohonan hijau dan suasananya masih sangat asri. Telaga Samares juga menghadirkan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Tak heran ya Kulapa Hari, siapapun yang datang akan dibuat terpukau oleh keindahan alam yang masih terjaga hingga kini.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.

0: Indonesia, terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Indu Berta, ita hayak yu mengguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Anda utuna ita meninun bansos, puna raja kita hilah.
3: Iyo, puna tutuk je rajaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilau ketun kau.
2: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal ita sama-sama narima.
3: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tenah hapang ku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepahi dua hapa busik judian lain kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenara. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
2: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
4: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik.

0: Pukul 8 hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiapa,
2: siapkan pasang telinga. Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, kulapa hari, Papua selalu punya cara untuk membuat kita jatuh cinta. Mulai dari pegunungan yang menjulang, hutan tropis yang lebat, hingga telaga sebening kristal seperti Telaga Samares. Semuanya mengajarkan satu hal, bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah yang tak ternilai. Mari menjadi wisatawan yang bijak dengan menjaga kebersihan, menghormati budaya masyarakat setempat, dan ikut melestarikan lingkungan dimanapun kita berada. Karena Papua bukan sekedar destinasi wisata saja, tetapi sebuah lukisan alam yang hidup, penuh cerita, dan penuh makna.

0: dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: online bayar.
1: Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judi

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulapa Hari, mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi tambun bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Batang Garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kasambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bawah rentai yang kepilan bawah, babaner gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sangkarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, memuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, memutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, memantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, itu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini. saja hanya untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama antara suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng, dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama, sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, walaupun gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik, karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danum nyelongkaringan belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi, dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: Pak Cilik Piwut adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kalimantan Tengah. Semasa hidupnya, beliau sangat berperan aktif dalam bergabungnya Pulau Kalimantan ke dalam pelukan Republik Indonesia. Banyak pembangunan-pembangunan yang beliau lakukan untuk merubah wajah dari hutan belantara menjadi sebuah wilayah yang tertata rapi. Namun, momen-momen di saat beliau memimpin Kalimantan Tengah banyak terabadikan melalui foto-foto yang bisa kita lihat di rumah yang dahulu beliau tinggal dan kini sudah beralih fungsi menjadi galeri dan resto. Selain menyediakan makanan dan minuman lokal khas Kalimantan Tengah, di sini juga terkadang menjadi venue untuk pertunjukan-pertunjukan yang bertemakan budaya. Maka tidak heran rumah Cilik Riwut Galeri dan Resto selalu menjadi persinggahan wajib bagi wisatawan lokal dan mancanegara yang pertama kali datang ke tanah bumi Tambun Bungai. Rumah ini disulap menjadi semacam galeri disertai kafe. Meskipun sudah mengalami renovasi, tapi tetap mempertahankan bentuk aslinya. Pengunjung dapat melihat jejak-jejak perjuangan Cilik Riwut, mulai dari pakaian, senjata, buku-buku, piagam-piagam penghargaan, serta foto-foto kegiatan yang terpapang rapi di dinding kafe. Saat ini, restoran tersebut dikelola oleh keluarga keturunan Cilik Riwut, Ida Riwut. Salah satu pemilik rumah makan yang merupakan keturunan dari Cilik Riwut mengatakan, rumah makan ini selain menjadi bisnis keluarga, juga untuk memelihara budaya sekaligus menjaga warisan sejarah.
1: Jadi rumah itu kan rumah awal untuk rumah kediaman gubernur. Jadi dari tahun 58 sampai akhir batang bapak itu tahun 67. Jadi saya masih kelas 2 SD rasanya pindah ke Banjarmasin. Setelah itu rumah itu didiami oleh pengganti beliau, Pak Renut Sipanus. Karena rumah Isen Mulang, apa namanya sekarang, rumah jabatan gubernur sekarang itu, Istana Isen Mulang, itu belum jadi kan. Iya, karena itu kan dibangun dulu. Waktu beliau masih menjabat, itu dibangun. Tapi tidak sempat tinggal di situ, sudah pergantian. Dari tahun 58 katanya sampai 67. Memang. Jadi sebetulnya barang yang sering beliau pakai itu semua kan sudah kami serahkan ke Pemda. Waktu itu katanya Pemda mau bikin museum kan. Jadi kami serahkan. Jadi yang tersisa koleksi-koleksi anak-anak aja. Mau nyimpan. Dan memang tidak ada pikiran untuk membuat museum di situ, galeri di situ. Tapi dengan berjalannya waktu, rumah itu bisa sudah disertifikatkan atas nama anak-anak. Akhirnya kami berpikir, diapakan rumah ini? Karena kami semua tinggal. Jadi akhirnya dibuat. Kebetulan kok banyak foto-foto peninggalan beliau zaman-zaman awal Parangkaraya. Sayang kalau dia cuma anak cucu. Kenapa tidak kita pajang di rumah itu? Jadi semua orang bisa lihat. Akhirnya dibuatlah museum itu, galeri itu. Tapi terus berpikir lagi, kalau cuma galeri mati, berarti kita tiap bulan harus berpikir bagaimana pembiayaannya. Dan orang Indonesia kan masih kurang keinginannya untuk ke museum sudah. Kenapa nggak kita tambah dengan resto, dengan lebih memperkenalkan masakan untuk masakan Dayak itu semuanya halal. Jadi memang kami jaga kehalalannya. Duhu umbut rotan, duhu rimbang, terus ikan bakar, itu juga ikan sungai kita, bau. Jadi lebih kita lebih memperkenalkan, menonjolkan kedayakan. Bukan kita terlalu Dayak sekali ya, tapi kalau tidak kita siapa lagi yang memperkenalkan.
0: Di lokasi ini, wisata kuliner khas Dayak disajikan. Antara lain berbagai juhu, mulai dari juhu umbut rotan, kepala ikan, juhu rimbang, juhu tempe dawen jawau, seluang goreng, tanak baung, kandas sarai, tumis kalakai, dan bajai. Untuk Anda yang belum berani mencoba menu khas Dayak, jangan khawatir. Tempat ini juga menyediakan menu lain seperti nasi goreng, aneka mie, kentang goreng, singkong goreng, dan lainnya. Yang spesial, tempat ini juga menyediakan baram, sejenis tuak, minuman khas Dayak. Meskipun semua makanan di sini halal, namun untuk minuman tersebut tentu tidak dapat dikonsumsi bagi yang muslim, karena mengandung alkohol. Ida juga menambahkan, khusus setiap hari Rabu dan Minggu malam, mereka menampilkan musik asli khas Dayak. Selain tempat makan indoor, tempat ini juga menyediakan lokasi outdoor, cocok untuk bersantai bersama keluarga maupun teman. Jadi, luangkan waktu untuk mampir ke rumah Cilik Riwut Resto dan Galeri saat ke Kota Palangkaraya. Dapatkan pengalaman yang unik, berkuliner sambil melihat sejarah dan budaya khas Kalimantan Tengah. Tentu ada pesan yang ingin disampaikan oleh Ida Lestari Riwut untuk generasi muda terkait dalam pelestarian budaya daerah.
1: Pesan dari saya sebagai orang tua, jangan pernah melupakan budaya kesenian daerah kita, terutama dari Kalimantan Tengah ya. Jadi budaya kita itu sangat indah, sangat hebat, itu yang harus dilestarikan. Dan kalau bisa jangan ditambah-tambah dengan yang modern, jadi tetap kita lestarikan apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Jadi kebudayaan kita bukan hanya di soal tari-tarian atau karung, tapi kita banyak budaya tentang pengobatan, hasil bumi dari hutan ya, yang bisa kita lestarikan. Cobalah tetap mendalami, belajar mumpung para generasi yang tua-tua ini masih ada. Jadi kita tidak kehilangan jati diri kita, karena sedikit yang kita sayangkan, budaya kita, budaya Dayak, tidak meninggalkan tulisan, tapi dari cerita, dari mulut ke mulut, yang itu yang harus kita lestarikan. Jadi mungkin sekarang saatnya anak-anak muda untuk melestarikan budaya baru dengan peninggalan-peninggalan leluhur kita ditulis dan dicatat. Jadi tidak pernah hilang dan putus.
0: Sejatinya, rumah tua ini syarat akan makna sejarah perkembangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang jadi pembeda dengan bangunan di sekitar, rumah yang dibangun pada tahun 1959 ini tidak sama dengan bentuk rumah pada umumnya. Rumah ini dikonstruksikan dinding beton beratapkan kayu sirap atau genteng yang terbuat dari kayu ulin atau besi, serta nampak menjulang. Bangunan ini merupakan salah satu landmark Kota Palangkaraya yang sedang dikembangkan. Rumah Cilik Riwut ini disebut mempunyai gaya yang dibuat dengan mengadopsi atau stereotype dengan gaya Cengki. Gaya ini berkembang di Indonesia dan khususnya di Jawa pada tahun 1950. Model ini sebenarnya mengacu pada gaya Indis yang berkembang pada periode sebelumnya. Gaya Indis mempunyai dimensi ukuran lebih tinggi, baik itu atap, kusen atau jendela dan pintu maupun dindingnya.

0: Pagi itu, sinar matahari hangat menembus jendela sekolah yang mulai dipenuhi suara langkah dan tawa para siswa. Di papan pengumuman, terpampang tulisan besar pendaftaran ketua OSIS baru telah dibuka. Berita itu cepat menyebar ke seluruh sekolah. Semua penghuni sekolah mulai menebak siapa yang akan maju jadi calon ketua OSIS. Para siswa tampak sangat percaya diri, sedangkan beberapa siswi hanya tersenyum kecil. Seolah tahu, kesempatan jarang datang untuk mereka. Tapi ada satu siswi yang memiliki pemikiran lain. Dia adalah Rina. Baginya, semua orang punya hak yang sama untuk memimpin. Di dalam kelas, suasana mulai ramai. Doni dan Bima tampak asyik berbincang di depan, sementara Rina duduk di belakang, memperhatikan dengan penuh semangat.
1: Don, lihat pengumuman itu, minggu depan pemilihan ketua OSIS. Seru banget ya.
2: Iya dong, aku juga udah siap daftar nih. Ketua OSIS itu kan cocoknya cowok, sekolah juga butuh pemimpin yang kuat dan juga berani.
1: Hah? Emang cewek gak bisa tegas dan berani?
2: Bisa sih, tapi cewek itu kan bampang baper. Kalau ditekan dikit aja, langsung sensitif.
3: Heh, jangan remehkan cewek, Don. Kami juga bisa kuat kalau dikasih kesempatan.
2: Wah, kamu yakin, Rin? Jadi pemimpin itu berat loh.
3: Iya dong, aku malah mau daftar juga nih. Aku punya banyak ide, biar sekolah ini jadi tempat yang adil dan nyaman buat semua siswa.
1: Wah, keren tuh. Aku dukung kamu, Rin.
4: Wah, kelihatannya kalian semangat sekali nih. Tapi ibu mau bilang satu hal. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari jenis kelaminnya, tapi dilihat dari tanggung jawab dan juga kejujurannya.
3: Terima kasih, Bu. Saya akan buktikan itu.
5: Waduh, saingan serius nih.
0: Ucapan Bu Lestari pun membuat semua siswa terdiam. Dalam hati, Doni mulai berpikir, mungkin saja cewek juga bisa jadi pemimpin yang hebat. Sore itu, sekolah mulai sepi. Rina duduk di taman sambil menulis ide kampanye di buku kecilnya. Angin berhembus pelan, membawa semangat baru di wajahnya. Tak lama, Bima datang membawa dua gelas es teh.
1: Rin, dari tadi kamu nulis terus. Nih, minum dulu biar gak haus.
3: Makasih, Bim. Aku lagi nyusun program buat OSIS nih. Namanya Sekolah Aman dan Ramah untuk Semua.
1: Wah, keren. Maksudnya gimana tuh?
3: Jadi, sekolah harus jadi tempat dan nyaman untuk semua siapapun. Nggak peduli cewek ataupun cowok. Semua harus jadi bisa berpendapat dan dihargai.
2: Wah, ini dia saingan aku. Serius banget sih, Kak Morin.
3: Tentu dong, aku mau buktiin kalau kesetaraan itu bukan cuma kata-kata, tapi tindakan.
2: Heh, semangat banget sih kamu, Rin. Tapi kita lihat aja nanti siapa yang bakalan menang.
1: Wah, makin seru nih. Aku jadi gak sabar nunggu debat kalian berdua.
0: Doni pun mulai sadar, semangat Rina bukan hal sepele. Di matanya, Rina bukan cuma lawan, tapi inspirasi baru. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Aula sekolah penuh sorakan dan semangat para siswa. Dua calon ketua OSIS, Rina dan Doni, berdiri di depan dengan wajah percaya diri.
4: Baik anak-anak, kita langsung mulai saja debat kandidat ketua OSIS. Silakan untuk Rina terlebih dahulu menyampaikan visi dan misinya.
3: Teman-teman, aku ingin sekolah ini jadi tempat yang adil dan nyaman untuk semua siswa, tanpa membeda-bedakan cowok ataupun cewek. Jadi, kita semua bisa maju bersama.
4: Terima kasih, Rina. Sekarang, giliran Doni. Silakan.
2: Awalnya, aku pikir pemimpin itu harus cowok. Tapi setelah lihat semangat Rina, aku sadar kalau aku salah. Pemimpin sejati itu bukan soal jenis kelamin, tapi soal siapa yang mau mendengarkan dan juga menghargai orang lain.
3: Makasih Don, ternyata kamu bisa juga berpikir terbuka.
2: Eh iya Rin, aku juga belajar dari kamu.
3: Debat hari itu pun jadi momen berharga. Semua siswa mulai paham bahwa kerjasama lebih jauh penting daripada perbedaan. Beberapa hari kemudian, suasana sekolah terasa tegang. Semua siswa berkumpul di depan kelas untuk mendengarkan hasil pemilihan. Rina dan Doni berdiri di depan dengan wajah penuh harapan.
4: Baik anak-anak, untuk hasil sudah keluar. Dan ketua OSIS baru kita adalah... Rina.
1: Wah, mantap Rin. Kamu hebat banget.
2: Selamat ya Rin, kamu memang pantas jadi pemimpin. Aku kagum banget sama semangat kamu.
3: Makasih Don, tapi aku gak bisa kerja sendirian nih. Aku mau kamu dan Dima bantu juga di OSIS.
4: Nah, itu baru kerjasama yang baik namanya. Laki-laki dan perempuan itu harus saling mendukung ya, bukan saling bersaing.
3: Sejak hari itu pun suasana sekolah berubah. Siswa-siswi mulai saling menghargai dan berani berpendapat. Rina membuktikan bahwa keberanian bisa mengubah pandangan dan Doni membuktikan bahwa kesadaran bisa mengubah sikap. Sekolah itu pun menjadi tempat di mana semua benar-benar punya kesempatan yang sama. Demikian mini drama dengan judul Kesempatan Yang Sama, produksi RRI Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, penulis naskah, Masrur Adiputra SSN dan semua pengisi suara, yang dimainkan oleh Rizky Ahmadil Anhar sebagai Doni, Krista Seraya Anastasia sebagai Rina, Mika Dahliana Tikel sebagai Ibu Lestari, Darli sebagai Bima, Junia Carmila sebagai narator, teknik dan montase Aditya Pandini AMD.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Vision diskon 10%. Gaslah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan, menjadi kerbau, dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
2: Nas, kamu jadian ya sama dia?
3: Hah? Enggak kok.
2: Bohong. Buktinya kamu jalan loh kemarin sama dia.
3: Iya.
4: Tahukah Anda penggunaan kata hah digunakan untuk mengungkapkan kata terkejut, bisa juga meminta perulangan dari lawan bicaranya sendiri, atau mengucapkan kata ini sedang ragu untuk membicarakannya secara langsung atau mempunyai rasa malu.

Kulopo hari pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Pat Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Thank you.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali berudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Ya, selamat pagi kula pari, tabe selamat lingguna latai, salam sahujud karen de malempang. Adil katalino basaramuin kasaruga basengat kacubata. Arus, arus, arus. Dan kembali bersama Roy di kesempatan pagi hari ini ya, kula pari kita ucapkan selamat menikmati pagi hari ini ya. Edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 ya, tentunya disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya. Pagi hari ini kembali kami ajak kula pari semua untuk mendengarkan tracklist lagu religi islami ya, dan nantinya juga kita akan hadirkan mimbar agama Islam dengan judul Memilih Teman Yang Baik Menurut Pandangan Islam bersama Karyanti MPD. Akan kita hadirkan ke ruang dengar kula pari semua di pagi hari ini ya, dan nantinya akan dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan juga untuk mengawali pagi kula pari semua di pagi hari ini. Selamat mendengarkan tracklist lagu religi islami dan mimbar agama muslim berikut ini.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wasabihi ajmain. Amma ba. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat-Nya yang penuh berkah pada pagi hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang memilih teman yang baik menurut pandangan Islam. Islam melalui ajarannya baik dalam Al-Quran ataupun hadis telah membimbing umat manusia untuk berhati-hati dalam memilih teman. Hal tersebut bukan berarti harus menutup diri dan tidak memperbanyak perkenalan. Akan tetapi kita tetap harus berhati-hati untuk menentukan teman terdekat. Nah, kemudian bagaimana Al-Quran membimbing kita dalam memilih teman seperti itu? Sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial, tidak luput dari pilihan untuk memperbanyak teman. Nah, karena kita membutuhkan teman untuk berinteraksi, berkomunikasi, umat Islam dianjurkan untuk mencari teman yang baik dan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini supaya manusia khususnya umat Islam tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengkonsepsikan diri dalam memilih teman yang baik seperti yang dianjurkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surah Al-Huzurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Pendengar yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan jenis laki-laki dan perempuan dan mereka itu tersebar di muka bumi kepada berbagai bangsa dan kelompok. Manusia tidak diciptakan, ditempatkan pada satu titik saja, karena mereka dituntut untuk saling mengenal atau bisa disebut bahwa mereka saling membutuhkan dalam berinteraksi, berkomunikasi antar satu sama lain. Tentu kita bisa memilih dan memilah teman yang baik di dalam Islam. Tentang memilih teman sangat diperhatikan karena akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat, dan bisa mengajak pada kebaikan karena dengan kebaikan itulah membawa manusia menuju kepada kebahagiaan. Al-Quran menggambarkan sebuah keadaan seorang yang menyesal karena tidak mengikuti ajaran Rasulullah, salah dalam memilih teman. Gambaran tersebut diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 27. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasulullah." Gambaran penyesalan orang zalim pada hari akhir dipotret dalam Al-Quran disebut sekiranya menjadi pengingat untuk kita semua betapa pentingnya ketika kita memiliki teman dekat yang satu misi, satu tujuan, terlebih dalam urusan jangka panjang yaitu akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang yang bergaul dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang tempa besi. Pasti kau mendapatkan dari pedagang minyak wangi apakah kamu membeli minyak wangi atau sekedar mendapatkan baunya, wangiannya. Sedangkan dari tukang tempa besi akan membakar badanmu atau akan mendapatkan bau yang tidak sedap." Hadis direwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis di atas meriwayatkan perlunya memilih sahabat secara sungguh-sungguh. Memang keadaan seorang bisa dipengaruhi oleh temannya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan bahwa setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang ia dicintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka rawatlah persahabatan dengan orang-orang muslim yang gemar di jalan kebaikan, sebab hal itu akan berfaedah kelak di akhirat.
akhir. Nah, manfaat memilih teman yang baik menurut Islam seperti yang digambarkan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 28 yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Imam Al-Ghazali mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seorang akan mencontoh teman terdekatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan bahwa seseorang itu terpengaruh oleh agama temannya, maka hendaknya seorang dari kalian melihat kepada siapa dia berteman. Hadis riwayat Abu Daud. Pendengar yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali memberikan tips mengenai bagaimana cara memilih teman atau sahabat yang baik. Imam Al-Ghazali berkata, jika engkau mencari orang untuk dijadikan sahabat dan mencari ilmu, urusan agama dan urusan dunia, maka engkau harus memperhatikan dari 5 hal. Yang pertama, yang harus diperhatikan adalah akalnya, dalam arti cerdas ilmunya. Menurut Imam Al-Ghazali, berteman dengan orang bodoh tidak ada manfaatnya dan akan berujung pada keputusasaan dan permusuhan. Kedua, perhatikan akhlaknya. Jangan bersahabat dengan orang yang tidak bagus akhlaknya serta buruk kelakuannya. Perumpamaan orang yang buruk akhlaknya seperti orang yang tidak mampu menguasai dirinya ketika amarah atau ketika tingginya nafsu. Yang ketiga, hal selanjutnya yang harus diperhatikan ketika memilih teman adalah kesolehannya. Orang yang soleh akan mengajak pada kebaikan dan menjauhi maksiat. Keempat, tidak tamak dunia. Orang yang tamak dunia merupakan racun hati yang mematikan. Bergaul dengan orang yang tamak dapat menyebabkan ketamakan kita bertambah dan sebaliknya. Jika bergaul dengan orang-orang yang zuhud akan menyebabkan menguatnya sifat zuhud kita. Kelima adalah kejujuran. Imam Al-Ghazali menyebut seorang pembohong adalah Fata Morgana. Dia akan mendekatkan yang terlihat jauh dan menjauhkan yang terlihat dekat. Tetapi hal ini bukan kenyataan, hanya sebatas tipuan saja. Pertemanan yang dijalin karena Allah adalah pertemanan yang dijalin untuk mendapatkan ridhonya Allah. Teman berdakwah, teman berjihad, saling mengingatkan soal kebenaran dan kesabaran. Teman beramal soleh, saling bantu demi ketaatan kepada Allah dan kebaikan lainnya. Pendengar yang dimuliakan Allah, hikmah yang dapat kita petik apa saja yang disampaikan pada pagi hari ini, bahwa dalam Islam, memilih teman yang baik adalah hal yang sangat penting. Teman yang baik akan memberikan dukungan, motivasi, dan bimbingan dalam menjalani kehidupan. Mereka akan membantu kita dalam menjalankan ibadah, menjauhi kemaksiatan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, akan lebih bagus lagi bagi kita bisa berteman dengan siapa saja. Jika berteman dengan orang baik itu adalah anugerah. Jika ada teman di antara kita yang mengajak kemaksiatan, kita bisa mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu, kita juga berusaha untuk menjadi teman yang membawa kemanfaatan bagi orang lain dengan mengajak pada kebaikan. Semoga kita semua menjadi teman yang baik untuk orang lain dan memiliki teman yang baik untuk diri kita sendiri. Sehingga kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan berada di jalan barisan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
4: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Ya, gula pari hari kesadaran benzodiazepin sedunia atau World Benzodiazepin Awards Day diperingati setiap tanggal 11 Juli untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai resiko penggunaan obat golongan benzodiazepin. Peringatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi publik tentang ketergantungan fisik akibat penggunaan obat sesuai resep serta pentingnya penggunaan yang aman dan bertanggung jawab. Gerakan ini mengusung slogan Change Stroke Unity sebagai ajakan untuk membangun kepedulian bersama terhadap persoalan yang dialami sebagian pasien pengguna benzodiazepin, dan misinya adalah meningkatkan kesadaran global mengenai ketergantungan fisik yang dapat timbul akibat penggunaan benzodiazepin yang diresepkan secara medis. Jadi untuk hari kesadaran benzodiazepin sedunia, ini untuk meningkatkan edukasi penggunaan obat. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

0: pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
2: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
1: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
2: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
1: Contohnya?
2: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
1: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
2: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
1: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
2: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
3: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

Ya, gula pari di setiap daerah Indonesia ini memiliki cerita yang berbeda-beda tentang kehidupan masyarakatnya. Nah, ada salah satu yang dapat kita temukan di Pasar Kota Lama Mulia yang berada di Kampung Wuyukwi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah ya. Pasar ini menjadi gambaran nyata bagaimana kondisi geografis mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah pegunungan. Karena letaknya yang berada jauh di pedalaman, berbagai barang kebutuhan, pabrik atau produk kemasan ini harus didatangkan dari kota-kota besar menggunakan pesawat kargo atau melalui perjalanan darat yang panjang. Nah, proses distribusi yang tidak mudah inilah yang membuat harga berbagai barang tersebut ini menjadi lebih tinggi dibandingkan di daerah lain. Namun di balik tantangan tersebut, ada kabar baik yang patut diapresiasi ya. Karena tanah pegunungan Puncak Jaya yang subur mampu menghasilkan beragam komoditas pertanian lokal seperti sayuran segar, umbi-umbian, hingga buah-buahan dengan kualitas yang baik. Hasil panen tersebut juga dijual dengan harga yang lebih terjangkau sehingga menjadi pilihan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, gula pari membeli hasil tani lokal ini bukan hanya lebih hemat ya, tetapi juga ini menjadi bentuk dukungan kita terhadap perekonomian mama-mama Papua yang menjadi penggerak utama aktivitas pasar. Dari Pasar Kota Lama Mulia, kita belajar bahwa di balik tantangan alam, masyarakat Papua mampu memanfaatkan potensi daerah untuk membangun ketahanan pangan sekaligus menjaga roda ekonomi lokal tetap berputar. Itu dia, Pasar Kota Lama Mulia, cermin kehidupan pegunungan Papua.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: macet sih?
1: Ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Ya, gula apa hari di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi digital, ada satu ruang yang mengajak kita untuk berhenti sejenak ya, yaitu Arjok, pameran seni kontemporer yang rutin digelar di Yogyakarta. Arjok ini bukan hanya tempat melihat karya seni, tapi juga untuk menikmati ide, cerita, dan kreativitas para senimannya. Karena di setiap sudut pameran, pengunjung diajak untuk mengamati berbagai karya, mulai dari lukisan, instalasi patung, hingga seni interaktif ya, yang mengundang kita untuk berpikir dan merasakan makna di balik setiap karya. Karena itu, berkunjung ke Arjok ini bukan sekedar berburu foto, tapi juga memberi waktu untuk menikmati seni dengan lebih mendalam. Nah, kulap hari, seni memiliki cara unik ya untuk menyampaikan pesan tanpa harus banyak kata. Lewat Arjok, kita diajak untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda sekaligus mengapresiasi kreativitas anak bangsa. Jadi jika suatu saat berkesempatan ke Yogyakarta ya, Kulap Hari bisa menyempatkan singgah ke Arjok ya, siapa tahu satu karya yang mungkin Kulap Hari lihat ini bisa menjadi inspirasi yang membekas untuk waktu yang lama. Itu dia Arjok, menikmati seni dengan cara yang berbeda.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali.